Terima kasih Rilona, nama masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ari Harman tadi Warilun ja cuci mata. Dan sama-sama kita nikmati di San Pagi hari ini sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik di edisi hari ini di perjalanan Sabtu 4 Juli 2026. Selamat pagi, salam paling bagi Anda yang terus setia bersama program 4 RRI atau Anda yang sudah dari tadi bergabung atau yang baru saja tune in di 88,6 MHz yang masih berada di peraduannya ya, sebagian sudah beranjak bangun, sebagiannya karena suasana cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang sempat diguyur hujan mulai dini hari tadi. Mudah-mudahan bisa menikmati akhir pekannya ataupun hari libur hari ini ya, mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa jenuh penat Anda selama sepekan melakukan aktivitas ya. Untuk yang harus tetap bekerja dan memulai aktivitasnya, kita berharap juga dinginnya pagi ini tidak menghambat semangat Anda untuk tetap melakukan kegiatan ataupun kewajibannya.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Warilun, Anda terus stay bersama kami di Sant Pagi hari ini. Kami informasikan peringatan dini cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda di mana dalam rilis tersebut disebutkan masih ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat dan dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, dan Sabang, dan juga untuk wilayah Pidijaya, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya ya. Mudah-mudahan untuk beberapa wilayah tersebut dapat berhati-hati, terlebih Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun di halaman terbuka ya. Mudah-mudahan informasi tadi juga bermanfaat untuk kita semua dan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak di

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warelon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sabirin Lamno Dara Mutiara. Sudah pukul 8:39 menit waktu Indonesia Barat. Warelun, suasana pagi Kota Banda Aceh yang tadinya sempat mereda untuk hujan, saat ini hujan kembali mengguyur ibu kota provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh. Saat ini lumayan deras ya untuk hujan di pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin dari luar Kota Banda Aceh yang harus tetap menerobos hujan barangkali untuk suatu keperluan ataupun pekerjaan ya, Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, bisa Anda siapkan untuk jas hujan ataupun mantel sehingga sedikit banyaknya bisa terlindung tubuh Anda dari terpaan sang hujan ya. Begitupun untuk yang harus tetap lintas di sejumlah ruas jalan ya, berhati-hati juga karena ya memang kondisi jalan lumayan licin ya untuk hujan seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pastikan juga untuk tidak gegabah untuk melintasi genangan-genangan air ya, karena kita tidak tahu untuk kedalaman airnya seberapa, nanti bisa membuat kita nyungsep ya kalau bahasa pasarannya ya. Salam bahagia untuk yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz ya. Anda yang terus setia bersama kami juga, mudah-mudahan terus terhibur, terus terhangatkan lewat suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Simak Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya, anu nanggrok.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salamu bahagia bak bengah huronyo merompok lom dengan ulun tuan Nurul Jemita yang akan lun pengonrone harat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nemboi leblah kawasan Blong Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Po tikurung lewat tikurung belah minet warga Indonesia bagian barat warihlon ya gedanya merompok lom acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan untuk kebersamaan gedanya bak uronyo insyaallah tampo anpoh 16 lebih minit pada Indonesia Barat menye acara sireboh lagi biasa sampo po 12. Untuk drone yang kena bergabung dalam acara sireboh silakan red 2 boh nemboi 0651705508 0867 8886. Dan kamu informasikan warihlon untuk tiada bak poh poh tiblah warga Indonesia Barat kedanyo na dialog asokaya lagi biasa ya dalam program Sirebo dengan tema asma jinak hidup enak tips mengontrol asma untuk si produktif dengan Sidro Doto yaitu Dr. Nur Fitriani SPP dan insyaallah nanti akan dihadirkan dari poh tiblah sampai poh 12 ya. Jadi untuk wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebo kamu persilahkan untuk request lagu mentang Mbak Uronya ya dan salam-salam red 2 poh nembo yang kali Nur sebutkan dan nawate kitanya sampoan poh tiblah yang kawai geprih Mbak Nembo 886 dah coile. Halo assalamualaikum wari. Halon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahin.
0: Nah, Cik Ma.
1: Bangga Nurul sehat, nak kena ujian nurunya.
0: Sehat. Jan ke ujian dega ada uronyo ya. Hanai pirang-pirang, hanai pirang-pirang.
1: Kah iya, memang ujian buat tengah jalan saya ubi ne ha budur.
0: Rencana lagi ya. Cuma ibi ne na moto kawai penuh. Awak ngon moto padahal hanak kena ujian.
1: Iya, kadang-kadang ubin ni juga punah rundang kan?
0: Yang kenyan. Kakak hana di tempat.
1: Kaki limang punah rundang. Kau dah kata,
0: lawan. Iya, yang kenyan.
1: Cepat dah juga dia kan?
0: Yang penting katruh kena ya.
1: Oh, penting katruh kena RRI kan?
0: Betul.
1: Katruh RRI, kamarnya aku di sini. Kena payung hitam.
0: Payung hitam ah? Ya. Cik Mat di ban punah subuh. Nak kena ujian?
1: Nak kena membaca anak senda kan?
0: Ukuran gelah mau busuk ah.
1: Ah, ai busuk lah mulih mulu hana kerana aku pakai baju hujan macam nah.
0: Oh nah.
1: Ada buat jawab apa 50 ah.
0: Nya. Siap. Uronyo lagu pu lagu ta puta ke Cik Mat?
1: Lagu uronyo bunga asmara.
0: Bunga asmara. Good. Saya sabe Cik Mat be. Ibu giban?
1: Ya, alhamdulillah. Ibu alhamdulillah sehat.
0: Bungong.
1: Salam nurul. Semoga sehat. Semoga orang jinjo ya raya apa yang.
0: Gendam hero na. Nurul yakin.
1: Gendam hati mah betul na. Biar nasi bumbu na.
0: Biar nasi bumbunya. Jujur. Nurul mumpung tak menyokai yang Cik Mat damah pokoknya kakasnya ada liku na ya.
1: Si mumpung maju kan.
0: Alah Cik Mat. Ya bunga bungong asmara.
1: Oh, bungong asmara nak kan?
0: Bungong asmara dangdang nurul ube dari Ramlan. Ya,
1: mana dari Armawati Air?
0: Oh, Armawati Air.
1: Ha, anjir dia Armawati Air. Ni dia saya buka sainam tu.
0: Good. Tiar ba dan nurul ube.
1: Hai dia, salam-salam dalam corona sehat keluarga, selamat iman dengan akhirat.
0: Amin ya
1: Allah. Dia nyalang buka inan di dalam rumah Bang Insan, sehat keluarga si Panglima Gulung, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Aisyah si, Kak Edi Pagarai.
0: Ke Mandu-Mandu.
1: Saya dan ke Mandu-Mandu.
0: Ha? Siap. Mana lagu kan? Ya, Kak Merumpok apa?
1: Kak Merumpok. Kak Merumpok ikat juga.
0: Siap. Terima
1: kasih banyak kan Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rihlun ya. Tengah getusuk-tusuk sate bak kursi goyang. Nah, Ibu di samping ya. Semoga wak drone akur-akur sabi ya. Mudah rezeki dan bahagia sabi. Warihlun ta sambung lo acara sireboh yang kegepreh bak di Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum Warihlun.
2: Assalamualaikum. Jiban di nurun nak uji
0: ni. Ujian ya, Habib. Busuk Nurul.
2: Dalam tadi yang punya orang Melayu.
0: Gimana?
2: Kau jin gen orang yang nak pergi tadi dengan ibu ni omong.
0: Ya, nya rame biasa. Rame biasa pi pelanggan ruh ya.
2: Ya, ya. Di mana punya nak harus siap-siap aja gua.
0: Ya, betul.
2: Ku tema oyo.
0: Ya, urunya hana dah bahas tema ya bi. Karena pi kadua urum tetai kan.
2: Karena ujin doa.
0: Lainnya untuk na dialog. Kiban?
2: Na ujin ni lah.
0: Ba proper hana alhamdulillah ya. Ba nyona ba RRI ilua. Ya. Betul kan? Hana salah nuro kan? Ba proper hana ujian. Ilua na ba belum padang.
2: Tapi menyo kantu proper na bata ke?
0: Nah, bata. Ilua mandang. I dalam han. Alhamdulillah ya. Karena naubung.
2: Dia boleh jangan nak buat balik-balik apa.
0: Ya, Bi. Nya dengar apa, Nohat?
2: Nya dengar aktivitas dia, Anon.
0: Aktivitas apa?
2: Hai, kerja kita yang pertama. Janji
0: kerja pertama. Mau uji-uji kan?
2: Oh, ha, tapi ya uji. Mana je uji.
0: Oh, nan. Ya, ya, ya. Piyuh hilang ya, Be. Entuk.
2: Gimana tuan sehat ke?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Awak ada niat nak bayar lah, nak uji?
0: Uji. Mana urus saya utamping? Gue pegah li cek mat. Gue saya utamping. Oh, urus saya utamping, rupa aja. Penuh si ureng. Awak saya utamping, dia nak bayar ke no?
2: Gantak di ayam.
0: Hana, urus jak geroh, ronyo.
2: Oh, bada-bada-bada bayar lah.
0: Good. Terima kasih, ya, Bi.
2: Okay, kita jalan di depan. Kau kena nak uji uji mana kau ada odok kau pingkarat yang pingkarat.
0: Ya, betul-betul.
2: Di depan. Mana dia,
0: ya? Ya, betul-betul. Ya, Bi, na lagu ronyo?
2: Nuju lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu-lagu sayang gede nurun nuju. Oh, sayang kami. Ada apa ni?
0: Oh, ya, ya, ya, ya. Halo. Siap. Halo. Sayang kami. Wasik kami.
2: Wasik kami. Halo.
0: Halo.
2: Kadang-kadang nak telah habis ke abad. Meritanya baik ke perasaan.
0: Good. Ya. Tapi baik biasa.
2: Tiga-tiga nak pula.
0: Hanjut kan?
2: Tiga-tiga hanjut
0: cik? Hanjut cik.
2: Bukan dia hanjut ni? Bukan dia hanjut?
0: Memang hanjut lah. Oh, hanjut. Untuk pengen ibu, anggap ibu untuk Ron.
2: Ibu pun? Rumah nyokam duri juga. Amah dah di bagi lain dengan tempat macam-macam je anak.
0: Main kan lebih hegat kan tak jaga agaknya karena agak ya, akai orang.
2: Betul betul.
0: Ya.
2: Kalah ya tu mari ya bin tu nyoka kena talah-talah kemah badi badi.
0: Okey siap. Siap ya bin. Nah wasit kan dari Rafli. Ya. Salam-salam silakan.
2: Dalam kedik nurun si dalam iman di nurun dunia akhirat ini dalam bedu dah hantu wah bermudah hati itu bantu dalam iman bukannya umudi bantu me bersiria tapi bantu me jauh di tanah suci ini wah
0: amin ya Allah
2: kecil masih kuno tengah berbincang-bincang ayat di Korea ke nana lembaru kan nana cawang belakang sangat tu malam baru malam Jumaat. Bawa sedikit suri masuk bawa sedikit bila kat satu. Jadi kena zah di dalam leh menanti dia ber. Salam ke mak kaya adik ber.
0: Terima kasih ya Bid.
2: Assalamualaikum. Kegemna enam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Bid dari Ule Karing ya. Dah dengar lagu yang gelakel leh Cik Mat ile ya dari Armaud TAR, Bungong Asmara.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menan kewarilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang gagelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Yahbit dari Ule Karing. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si Rebo yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warilon.
2: Waalaikumsalam warilon sayang.
1: Iya, Kak Hayati.
2: Uji dia sampai uji now.
1: Ya, gimana apa orangnya Kak Hayati? Tijuk orang.
2: Alhamdulillah tijuk.
1: Alhamdulillah tijuk. Yang kenyan. Hanya ada-ada lah mah.
2: Ana ni lah mah. Lepas kudu lah orangnya. Kau uji lepas luar rumah uji ke dalam rumah.
1: Oh, nah. Ya. Kak Hayati, gimana kau boleh?
2: Alhamdulillah Kak de ma kontakke unde sana.
1: Hoyong wacu na.
2: Hoyo. Ana tu je ilam ru na ga ka na.
1: Maka han je ilam ru maron.
2: Kak Yati ana ya, ana tak baju tapi bisa mumang si perjalanan jauh.
1: Oh, mungkin mumang darat na, mabuk darat na. Kan mabuk drian berarti.
2: Mabuk drin no, si tapi drin putih.
1: Oh, drin putih. Pecah putih, teman.
2: Ayah tiang nak lari WhatsApp, lari putih.
1: Oh, nah. Necut berarti? Hana nak perherut dah?
2: Kali kecut, adik Elun.
1: Oh, okey, pancik.
2: Renung nak cilmu pada mete, buat kecutnya ni rumah jambak.
1: Oh.
2: Tapi demi kakak kecut, cik.
1: Oh, you cut, cik, eh? Leh, dengan tiang bendera, banyak renang kat hati, ya?
2: Oh, kali.
1: Tambung-tambung lapi-lapi ya.
2: Hana tambung emang tring panjang orang ini ya.
1: Oh, tring panjang. Panjang tak tring orang lah.
2: Oh, leh tak ini. Kamu buluh leh tring leh. Ini mah naruh puah orang yang leh dah pakai lubang buluh lah.
1: Tak ada rencana. Kamu rin sama empang. Buluh lah menjak puah ya.
2: Itu motor eh.
1: Nyangkenyan. Dumpu je bahu ah.
2: Nyangke tiga kau tahu kampung ah.
1: Ya si betul. Lepu hawa memang munyo kal tak buluh na dingat ke lemang, tak border yang tingat ke halua, tingat yeah. Dapat jemunan, petawot pe. Macam-macam.
2: Yang di kampung tanah ji muda muka kaget lemang ana lele saudara dia de ma.
1: Man
2: pakai tak ada menaik ajak rombongan maklum lah.
1: Oh iyalah, anak mungkin peda mendum ya.
2: Itu rumah
1: dia. Kenyan. Okey Kak Hayati, lagu apa lagu nak putar kerana?
2: Lagu lah. Dari Dekhera galak lagu Jun Nati Hong Keladi.
1: Kiban?
2: Kan dari Dekhera. Kalau ujian atau on keladi ya.
1: Ujian atau on keladi.
2: Fatimah Amir.
1: Iya. Ujian atau on keladi nyokap merompok bah. Oh, Daddy nasid mengenang ke lagu di.
2: Kalibran, nanya hanya gak kerja, kaji galak ke lagu ujian atau on keladi ya.
1: Oh, ya. Siap Kayati, nyokap merompok bah.
2: Semoga Daddy senang dengar lagu wan.
1: Amin, mommy kan senang sih kan.
2: Mommy yang nak cakap galak.
1: Mami ha ujian nanti on keladi ya.
2: Mami ialah lagu dandut.
1: Oh dandut. Untuk dah mong kelai mami ba.
2: Benar lah kira-kira ada ni tu tak jadi mulai mas.
1: Juga silakan.
2: Apa pun kita ni tu semoga sehat sekeluarga.
1: Amin ya Allah.
2: Hanya dilikutnya tak yang nak cik mak lah dengan mami dan dua hari ha?
1: Daddy mat ya. Daddy mat.
2: Anjir ke ada orang umatihah kan?
1: Ya, panena.
2: Pada mami anjir sering sih pada ya.
1: Okey,
2: cik mak lah.
1: Armawati.
2: Anyo hai Armawati, kau dekat Bodi Mamir. Tapi dengar lagu lagu Bodi Mamir, dengar Bodi Mamir lah.
1: Nyangkunya. Hana masalah maklum. Mendoh hoyong.
2: Untung di alamnya no cuma. Ya. Ya hana tu cikgu kana. Semoga abu sehat cikgunya.
1: Amin.
2: Yang ke kak ngom untuk ada dengar li ya. Semoga abu sehat kak ngom.
1: Iya, baru sana kita mau tiga li nyan hana li kak gupri lom ya.
2: Yang ke nyan. Yang ke mandu-mandu mjudik ya.
1: Ya.
2: Semoga abu sehat mandu mua tanya. Oh ya, abis tanya malam ngomak abis lah.
1: Betul.
2: Dia boleh kering. Yang ke mandu-mandu mjudik. Semoga abu sehat mandu walaupun dalam keadaan uji-uji dengan
1: ya.
2: Amin.
1: Ya Allah.
2: Jaga lah dia nurul lagu kan dah.
1: Kam rumpok.
2: Semoga dia dilun bunyinya lah. Tenang.
1: Good.
2: Jadi dek kira.
1: Jadi dek kira siap.
2: Okay lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hayati dari Korea. Ya. Dilikat ke Hayati kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu sayang.
1: Iya. Gimana kabar orangnya Kak Eli?
3: Alhamdulillah sehat di Nurul sayang.
1: Alhamdulillah Kak Eli.
3: Alhamdulillah. Semoga wari-wari tanya bu sehat sama dunpat manteng berada di Nurul.
1: Amin ya Allah. Kak Eli dengan apa?
3: Kak Eli kan karena ujian-ujiannya belum nak belanja. Jadi bukan kupas-kupas bawang deh bahan-bahan ini kan.
1: Oh iya iya.
3: Itu kita tahu kan kak tinggal dari bring menteng kan. Ini orang mau belanja. Jadi no, sambil dengar-dengar penurut. Jangan tu kembali lalai cik kan.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi bawang-bawang yang pupu yang cik no.
1: Berarti Hana wek-wek aki menyuka bunga ya kak ya.
3: Oh Hana. Hana sana wate. Malam baru nak
1: nya nya nya.
3: Ora full.
1: Full ya, dari bengoh sampai teput.
3: Heeh. Heeh. Nanti marah yang ade?
1: Karena nanti bapak di belakang nah dialog.
3: Trip, dak mesti nyuruh minggu positif lo ka anak-anaknya mesti di positif belah dia.
1: Mengenang tak kedai mah ya.
3: Ai galak ki dan yang berkembang wawasan luar dik kan.
1: Betul betul betul. Cuma nuropi ka ka bingongnya mangkat dema ya kali orang trot-trot.
3: Nya tema ni nyo nyo mulai masak-masakan di Nurul kan.
1: Masakan apa?
3: Masih? Bukan masakan tanya Aceh yang.
1: Oh, nah. Karena kali Tom ya. Jadi tangkat teman ulang lom je sih tinggal.
3: Yang ke. Jadi kau waktu berarti pada Sabtu sampai masa bukan jamu nyawa berje. Tema ni masak-masak lainnya. Jadi nak yang tajuk ke jik ke sabuk apa masakan yang yang untuk masak lainnya kan.
1: Oh, mana.
3: Juga nak dan masakan dia kan tak cuba.
1: Oh iya iya iya. Ya, betul betul betul. Karena menyejuk ke ibu rumah tangga pi diuruh kan harus
3: beda menu.
1: Harus tak fikir sheet ke menu ya kak ya.
3: Betul.
1: Mumang sih lah dong kak.
3: Nya,
1: yang kenya. Ada variasi. Good. Mungkin untuk uke nurang kak Dema. Lagi kak Ayati pegah. Lagi kak Eli pegah kan.
3: Ya betul betul. Karena Hayati baru mau tamu ya dengan Hayati ya.
1: Yang kenya. Nurang kak Eli dengan kak Hayati kayak nak menyan ya, mau bolak balik ya.
3: Salah aja. Masih tanya wari-wari tanya orang sahabat-sahabat tanya untuk tidak pernah kupuan.
1: Iya, karena perasaannya sama lagi.
3: Ya, mana kita ingat dia ulung segi penyiar. Kamu ingat Nurul kan? Kamu ingat ramai kamu yang suara aja. Bisa ditanda di Nurul kan?
1: Iya, iya, iya. Ya, Kak Eli. Lagu apa lagu ke Kak Eli dah, Puta?
3: Lagu nampaknya bunganya biar semangat lucu kan dari Ramlan.
1: Ramlan, judul Ji?
3: Rena, Rena sayang ya.
1: Rena, siap. Nyok kamu rumpak apa?
3: Kak, terima kasih. Salam yang pun pilih ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul bersehat Sabina walaupun ujian ini.
1: Amin.
3: Tetap semangat dan ceria Sabi Dek, bah. Selamat
1: amin,
3: bertugas ya. Sampai selesai. Sampai teput dek, dek.
1: Sampai teput, insyaAllah.
3: Wow, akbar ke mana kakak seniorku ya.
1: Tengah kak, lusa mungkin gak teruk lagi.
3: Ya, semoga bersehat lebih Dek Nurul, bah.
1: Amin, ya
3: Allah. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Cik Dek Nurul, keluarganya mandu-mandu, bah.
1: Amin, ya
3: Allah. Untuk Kak Anggi, Cik, semoga Kak Anggi bersehat dengan keluarga, yang lebih bersehat, Cik. Untuk Kak Cu, Cik, di rumah, semoga bahagia sabi dengan keluarga.
1: Amin.
3: Untuk Hayati dengan keluarga, Cik, yang ada di Korea. Jadi, dah mamam sekarang, dead-dead gitu, ya. Mam dead-dead.
1: Kak trip tinggal di Korea, maklum mendang.
3: Jadi harusnya perubahan lah, agak yeah. Besar lebih. Semoga boleh sehat sih dengan keluarga dia.
1: Amin ya Allah.
3: Buka Aisyah sih untuk Dek Nur yang nak di pesan cikgu. Untuk Nanas yang nak diimpor, Pak Jaafar yang nak di Yeah. Semoga bu sehat kabe. Sungut tentang gadung cik mu nak nak tua si jah mandi.
1: Kaman bandung ya.
3: Untuk solong sepatu ya. Yang di Gili Ginting, Pajon.
1: Oh, Pajon.
3: Ya. Dan untuk mandi-mandum yang tengah mendengar wari-wari danyo, semoga bersehat mamandum. Terima kasih, Ibu.
1: Iya, sama-sama, Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi Iya, terhadirkan ujian ada on kladi, leke. Dedi Khaira begitu nama lah, Leka Hayati. Sebab hanya gejak kerja, jadi ya gelak ujian teon kladi. Semoga terhibur ya. Dan Bu Nona Kak Eli ketamong tak nyo ya. Gelak lagu Reina dari Ramlan Yahya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tropet Budaya Anu Nanggrok.

0: Permintaan Kak Hayati dengan Kak Eli. Kak Hayati dari Korea, Kak Eli dari Page Ia, dan Bu Nopih Kandeta Pesawat Rosajan RRI Prosa Banda Aceh. Semoga warihlon yang sabi setia depan topih kamu bahagia ya. Yang kagepreh Mbak Nemboy 886 yang kawai. Ya, tersapai lewat warihlon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah sayang.
0: Iya, gimana kabarnya Mak Cik?
1: Abagor, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau ujian nih Nan?
1: Ini ujian terakhir dengannya, mau.
0: Hanya pirang-pirang ah?
1: Hanya bang kira kau gila awak tak baru kau lepas dulu langkinya.
0: Langkinya tayang hari.
1: Anak ni yang tahu.
0: Pula orang Sabtu, orang Minggu kan lah orang kerja.
1: Saya buat film ini yang dia. Kalau ada lagi nak adik nak kau
0: ya. Ya, mudah-mudahan berbagai pirang lah ya, Mak Cik ya.
1: Saya bersidu ya Allah, saya pergi yang berat soal dia mah.
0: Ya, yang kena.
1: Bunuh kan berjaya, bunuh ujian lah.
0: Ujian Cik, man, alhamdulillah, nak mantel kan? Jadi hangat basah.
1: Nak ni macam tak cik salah tau kan.
0: Ya.
1: Cuma tak nak ni kena salih ni kepul nak ni tinggal maju.
0: Ya.
1: Jangan memanjang-manjangnya.
0: Cepat. Jangan mak.
1: Jangan memanjang, mak manja ni jangan manjung cepat lah.
0: Oh, nak
1: pop dia nak ni.
0: Oh.
1: Kau jangan kami kubur mana ni tak baru ni.
0: Ya, yang kena. Ya,
1: kalau murah bahnya dia awak dah ni.
0: Ya.
1: Kalau mah bahasa hanggilnya.
0: Betul.
1: Cik.
0: Ale gedupa cik mumpum cik kadang ah.
1: Ah, rekeh tak buah kakak. Ila dah dalam ayah nak minta mau nak cium dia. Cium bagi dia mak dalam mandu dia. Tinggal mak mana dia mak mak wanya.
0: Ya. Mak cik nyo lagu pun lagu putar-putar uronyo.
1: Lagu boleh tiu juga deh.
0: Gua beli. Okey siap. Nyo kan rumpok be.
1: Ayah sana tema.
0: Hana tema uronyo mak cik.
1: Ah, ayo tak bina cik gua boleh.
0: Karena kan heuro mentai-tai kan.
1: Yang ke bahasa cik gua hadik naik kanya.
0: Karena pi ente tiada nah dialog lom ya.
1: Oh dialog.
0: Ya, silakan Mak Cik. Salam-salam.
1: Terima kasih untuk sehat badan terlemak iman bagi beza tawa untuk jalannya. Jangan lupa cukup padat cina malam belangian.
0: Ya. Amin. Ya Allah.
1: Itu saya mau menonton. Ya, Abid aku mau menonton ke Eli. Selalu berlun. Pak Cik Pih Hoa dia mau. Ya, nak belang-belang
0: ya. Ya, kenyang. Ya, kenyang. Ya, kenyang.
1: Ya, kenyang. Pak Basri. Pak Mari. Ambil ceria ya. Ya ni alam baru. Ya ni jak mandu mak.
0: Ya, terima kasih Mak Cik.
1: Mandu-mandu asam tezet. Saya berikan terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon. Dilikut Mak Cik kagepreh bab 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Alhamdulillah kan Kak Inong kak gelah tu lagi ya.
2: Kenapa nak merdu-merdu tu?
0: Aku tak merdu deh. Pokok aja. Pokok aja ya menye iujin menye gedenge su. Kak Inong ya ile ju.
2: Hanya tedang lah pokok ile.
0: Menye tedang lah membe ya, kaidang ya.
2: Oh, lah dia tedang.
0: Lada uga menyemerdu tak tu tedang iya.
2: Ya, tedang ilah nurung yang tengok je kepinya betul.
0: Tuh.
2: Dapat yang tu bingung tu dapat merdu tak tu kan. Tahan nurung yang tengok pinya ni. Jaga.
0: Oh, ya. Ya. Kak Inong. Tengok apa Kak Inong?
2: Hana dengar duduk pas perengkut ah.
0: Oh, perengkut. Mana ijak engkut punya uyu-uyu ke?
2: Hai, tak lek tangin le, nyonya ejak, nyonya ejak, tak ejak juga dia buat kedai, dah pun bulat aja ule-ule.
0: Oh, dah bulat ule-ule. Ya, ya, ya.
2: Kita kan dah pun bulat, dah belah orang mana.
0: Ya. Pupu yang nak lah ya. Yang penting magun di dia urah benar ya, Kak ya?
2: Ya, yang menang ke? Ya, hanya kon tak pergi ya.
0: Kan tak pergi ya.
2: Kon tak pergi.
0: Iyalah. Kak Inong, urahnya Hana tak angkat deh, Ma. Jadi, lagu pun lagu. Caputah.
2: Lagu pusunan Janji Selangit aja.
0: Janji Selangit dari?
2: Marwan lah, Marwan.
0: Iya, biasa Marwan sih yang kan.
2: Iya. Menyong kula ing kok mungkin ai.
0: Janji selangit.
2: Janji tarabe, tarabe nyo menyotanyo. Menyo Marwan janji selangit, nyatanya janji tarabe.
0: Raja nasyid dekun lagu janji selangit.
2: Tu?
0: Raja, raja.
2: Tapi dalingo si raja nam di tigo ai. Entaba nyo janji selangit ti Marwan ai sering dalingo, muno bali dalingo ai.
0: Topan sopian di nasyid, jecit.
2: Ya. Heeh.

0: Chon. Lalu nyan ke Kak Yana, ke Kak apa, Kak Ali mana. Lahan ke Mak Cik. Lahan ke Nurul. Pokoknya Nurul bersihat habis. Nurul apa?
1: Amin. Ya Allah.
0: Bang Isan di roti. Kudik ke Isan. Ketengku Isan.
1: Siap.
0: Ya mantap deh, Mbak Kak Inong.
1: Ya, Kak Inong. Terima kasih, Kak Limusaho.
0: Oke, assalamualaikum sayang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong dari Lamreung ya, sehat sabi. Semoga bersayang tabi ya, saling sayang. Di likut Kak Inong nagetok-tok le Kak Nur di Pulau Aceh ya. Kak Nur tasabai le, daputar dua buah lagu le. Lenyan baru tasambung dalam acara siroboh bah. Nah, lagu gelake bunor di dari makcik dari Lam Arab. Kuah pliu abakar air.

Liko Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Liko berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Oh, lagu yang kegelak le makcik di lam arang ngan Kak Inong di lam reng. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lam acara siroboh bagi warahelon yang kena bergabung. Silakan rat nemboi 7055 manteng kosong. Yang kat trip gepreh bak nemboi 886 le Kak Nur di Pulau Aceh. Halo, assalamualaikum Kak Nur. Alhamdulillah sehat Kak Nur kiban.
1: Mungkin di banda.
0: Ujun Kak Nur dari Puno dari Beklam Ujun.
1: Ina menanti dari Beklam sampai Roha mencari Ujun dek Nurun.
0: Yang kenyan, hana pre Ujun ya.
1: Laura tu dua tiura si Alisian.
0: Yang kenyan. Kita
1: dah mana Nurun?
0: Hana kita nyuang kat Dema Oronyo Kak Nur karena di adu na dialog.
1: Nak lagu dari Ramlan Abu. Marwan cinta Hana Sampo.
0: Cinta Hana Sampo ke General Uleber? Salam-salam silakan.
1: Salam-salam ke Denurung. Semoga Denurung datang bertahun-tahun berkarya segi selama iman dengan acara keluarga.
0: Amin.
1: Ada yang kerasaan di Kak Cu. Semoga Kak Cu datang di rumah. Kak Tiana, Kak Erna, Uti Daya, Bulgaria, Cik Mat. Alinya ke Moksar, Bumi Alinya ke Bambang Suri, semoga ganyan sakit keluarga dan teman baru, semoga terbiasa bewe.
0: Amin, ya Allah. Asyik Kak Nur. Ini lagu Cinta Han Sampo, Hanam Rumpok dari Marwan.
1: Mencurani Alia akan membantu doa mantan.
0: Oke, siap. Akan membantu doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh, warihlon ya. Semoga sampai sehat Kak Nur. Di liket Kak Nur, kagak pereh Bapak Peduk Jono 55. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam, warihlon saya.
0: Gimana haba bengahnya Kak Yana?
2: Alhamdulillah, sejuk sepi.
0: Sejuk sepi? Takkan?
2: Hujan terus sayang, yang hujan terus lagi yang.
0: Yang kenyan, hancur jat tahu Kak?
2: Yang kenyan, dah awal-awal pun ada jat karena pofut di start pun ada posi turun kaya tiyo.
0: Artinya, nyan, kita mau jangak dalam HP. Ya, halo Kak Yana.
2: Halo. Ya.
0: Nyo kadu. Tapi kontak-kontak lagi.
2: Pakai mana demam?
0: Pakai handset lah.
2: Iya.
0: Handset je hitungan.
2: Yang ke, yang sabar sih hitung le Nurul. Pada dulu masukkan headset. Headset dalam ia masukkan dong.
0: Oh, ya, ya, ya.
2: HP, HP, tapi pada lau jin.
0: Berarti kan salah headset selamanya, ya? HP berarti.
2: HP, kata aku. HP, kita sekarang. Nyawa di ujung tanduk juga.
0: Yang kena, kasih belum lain.
2: Kenapeng, loh. Tunggulah panen sawit, ya.
0: Oh, panen sawit, good. Siap. Kebun sawit di luar, kan, nyawa?
2: Kamu sahabat luar lah datanya.
0: Ya, semua milik kita ya.
2: Semua milik kita. Milik kita semua.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi pohon Indonesia Raya kan udah bermalam. Kait itu belum?
0: Mana? Nanti akal naik demung piu, ha?
2: Piju mi piu. Apa jangan dah sok baca, apa jangan dah polit, ya?
0: Empah kamu kemah, mekemah bawa.
2: Aku pajan tajet celak lagi yang pilih tu bulu kar kan.
0: Alah Kak Yana. Kak Yana, lagu untuk uronyo apa dah putah? Karena Hana dah angkat tema.
2: Hana tema. Hana apa Hana tema si gogo. Memang ule-ule tak fikir tema lagu
0: tadi. Noro kaluro.
2: Kasihan Nurul. Kasihan Nurul.
0: Betai-tai. Kepada
2: tema tetap-tetap juga.
0: Buat dah putar-putar lah.
2: Urung bahas ni bawah santin.
0: Nurul pika bingung. Mesti put angkat tema. Mungkin nasaran-saran dari awak drone. Pupu.
2: Nah, tu orang ikut Kak Yana jo tema-tema tu.
0: Siap.
2: Tinggal Nurul pegat mantel sama buku. Hari ini tema ini.
0: Kak Bereh.
2: Ulang lah. Bulu ke tema ulang lo bak pun.
0: Kenyan.
2: Bek-bek tu beradu-beradu tema sabar Kak Aji, uronyo Nurul. Aduh pusing deh kepala.
0: Karena lo dom saban apa? Saban momentum ya. Jadi roh dah angkat taban-taban dia mah.
2: Karena hana saling pantau kan, hana tatuah kan.
0: Yang tu nyan.
2: Hanya Kak Cu berajah katnya punya hana pantau ke tanya. Yana baru Nurul pe ataupun baru baru Kak Anggi pe. Baik beradu.
0: Ya ya ya. Okey Kak Yana.
2: Okey deh hari ini lagu Gasih Suci untang Novi Zen.
0: Gasih Suci Novi Zen. Ya kamu rompok ber. Kamu tu lah. Nya hana tak deh Nurul dengar kak, karena ya suhet
2: di luar tu je. Jadi je kita mau dalam Nurul.
0: Yang kenya ya bukan bukan Yana.
2: Ikut gabung. Tu ulu bukan yang pas tetap pude apa tapi aja mandum ah.
0: Yang kenya. Yang pas sih lagi kan.
2: Tapi maju api-api dengan efek juga deh.
0: Tertagu ni jam 3.
2: Tertagu dah jam 3 deh. Pusat kuah lemak.
0: Rasa kuningan ya.
2: Rasa kuningan. Tutui dan saya rasa bodin.
0: Nah, salam
2: podak ke Nurul. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Memang-memang hujan ni nak, bah? Untuk untai dalam.
0: Siap.
2: Baik korek-korek abe, baik kuku dan no, nak, bah?
0: Good, aman. Ya, dan no, pihana dulu, kak. Mendeng iya, ini ke.
2: Oh, kak mendeng iya, doh, kasihan. Ya Allah.
0: Betul, hujan ya. Mudah-mudahan.
2: Tanggut, ubah raya, dikuh. Bahkan dia mendeng iya, di sini, mah.
0: Oh, pernah ngonggut, karena dari baru hujan ya.
2: Oh, gok-gok kamu no. Aduh, ya ampun. Pada lantai dua ya, Nurul.
0: Naik damong dalam studio lho, alhamdulillah. Ya. Studio pi akuarium tenang.
2: Oh, menan. Mak, pi akuariumnya anak pintu je.
0: Oh, man. Anak roda.
2: Anak pintu tinggal berenang untuk inan. Gampang ya.
0: Jek ke duyung ah.
2: Mengingat masa lalu berenang-berenang lah hujan kan ada masalah.
0: Ya kena. Nurul sebetulnya je tak nak wate awak asyik nyap pelung-pelung.
2: Ya ke. Kak Yana rencana menjap pelung-pelung mah hujan ni dan gongkat.
0: Ya ke.
2: Tak boleh kak pak cara eh nanti deng. Kan lagi patung dengan hujan. Okey deh, yang ke yang kata mah guna mandu-mandung. Sosok hum Kak Yana nak dengar nak Hana.
0: Lalu
2: ya. Ngom cik ke dek tik ke anyo yang hana tamang abu cik ho ka abu cik nama abu cik abu cik si Radit Bang Basri dan teman-teman Pak Isan lem
0: siap
2: ke mana-mana aja benar.
0: Assalamualaikum.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya ya, Warilun ya. Ta dengar lagu yang gelak le Kak Nuril le bunoh dari Buno gelakile Kak Nur lagu dari Cut Rani ya, akan lun bantu doa dan untuk akan hadirkan lagu yang gelake le Kak Yana di Libya Gasih Suci Novi Zain.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: lagu permintaan Kak Nur dari Pulau Aceh dengan Kak Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Dah tambung lo macara sirobo yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah coile. Untuk arehlon yang kena bergabung jit kamu terimong si drotuk penelpon red nemboi 7055. Halo, assalamualaikum arehlon.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, mama, oma. Oma, gimana kabar Oma? Alhamdulillah. Manjik urak ng HP ya, ge?
1: Radio.
0: Raya tu radio ah.
1: Ya, nung tua, bek ngganggu nung tua ya.
0: Iya, terima kasih Oma.
1: Ya, nung tua.
0: Tengah apa Oma?
1: Tengah tu magun nang.
0: Magun pe?
1: Masak-masak, nasi punya nang muda.
0: Mana pepunya nak muda kebujuk uroh awai oma mulai
1: iya lagu yang nak bang
0: iya lagu pelagu dah putah
1: ujung dito hana di pirang
0: ujung dito hana di pirang dari sawanyan
1: maimun air nak tua ya
0: maimun air cenderung ule apa
1: dalam nak tua.
0: Ya.
1: Suka tu tanya le. Cuba tu dulu tanya jamu yang kau kebi elemen. Iya. Kena nurun yang tengah tugas dan punya punya lain dalam keanggi mutua. Suka Nancy, suka Yana, suka Eli, suka Ino, suka John, suka Ani.
0: Yeah.
1: Dan teman-teman dong nom tua be.
0: Siap. Nyo lagu okay. Dapi Hana Nurul Duri ya yang do. Hana itu bit ujian Hana di pirang.
1: Biasa na nanu era na lola kelakene.
0: Tapi Nurul Hana rupa nyanyi judul dia atau lirik jihan yang Oma sebutkan.
1: Hang gapo jene be.
0: Gak.
1: Pasin tua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keung ya, di Likut Oma kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hehehe, anak itu mungkin kaget tren ya. Diliket Oma untuk waris-waris yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055 jid rat nemboi 886 pijit silahkan ya. Jid kamu terima si roduk penelpon lam acara si rebuh edisi uronyo dan untuk waris-waris yang kena bergabung uronyo hana tangkat tema cuma request lagu ngan salim-salim.

0: Dan terima kasih ware-ware yang mantan setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Kagepreh bak perujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri. Kiban haba bengahnya?
1: Apa agak tadi?
0: Alhamdulillah. Menjaga kau. Pakai delak tak jaga, Mam.
1: Kurang sehari, ujung pada gara mangat raya apa dari lembut.
0: Tinggal dari je lembut lepas mangat lah, lepi-lepi mana lah.
1: Mangat raya, tom-tom jatuh duit, kau gede dia apa aja. Lepi ada gara ujung.
0: Ya, yang kenyan. Kakemahan terpaksa tak duit rumah. Tegak ujian ni nana.
1: Tegak hari.
0: Dari poh padu? Nana teh.
1: Nana dari poh.
0: Nana dari teh.
1: Ada teh di sana.
0: Okay, Pak Amri, urungnya hantar angkat deh mah. Lagu apa lagu Nur Putah?
1: Wah, nak deh mah deh orang. Kau nak?
0: Hana Nur angkat deh mah, karena kalau urung mau tanya yang ke phone. Alenya Nino bak pos sebelah pina dialog ngajit rame orang tamong. Jit ke request lagu, ya Hana Nur angkat deh mah menan.
1: Iya.
0: Silakan Pak Amri.
1: Lagu.
0: Lagu? Lagu apa?
1: Sabah tujuan dan ni.
0: Sabah tujuan dari?
1: Dari Pami dengan Nur.
0: Sabah tujuan. Siap. Nyokam okay. Lupa apa?
1: Dapat ke Nur Dimitri.
0: Nur Munirah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, kamu rumpoknya. Salam-salam, silakan Pak Amri.
1: Gere, salam-salam kontak ke Denaro le, semoga sehat tapi ini penyamu darah ini.
0: Amin, ya Allah.
1: Kemudian Cik Ma Ria Habib.
0: Iya.
1: Wak Jor. Pak Jepang. Bang Islam Badan Teji. Bang Basri.
0: Ke mandu-mandu ya.
1: Mandu-mandung juga.
0: Siap, Pak Amri. Siat Nurul lagi izinnya mungkin lagu leh acara Asokaya Nurul Putra aje.
1: Yo.
0: Terima kasih.
1: Penting kamu tak buka apa dengan Nurul tapi yang kanda buca Nurul.
0: Siap, siap, siap. Boleh baju apa? Baju boleh be.
1: Ya.
0: Okay, Pak Amri, sehat tabe.
1: Ya, terima kasih banyak ada Nurul.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikat Pak Amri nak ditamong di rotuk penelpon ya. Tacok aju warihlon untuk taputa lagu mungkin bak poh 12 watu hendak ya. Halo, assalamualaikum Pak Syafi'i.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana Bapak? Uronyo.
2: Apa anda musuh tanya?
0: Ya, nyangkanya. Tak ramai awak danyong. Hoka Pak Syafi'i.
2: Ramai awak danyong lho lah.
0: Ya.
2: Nyangka awak danyong lho apa?
0: Ya, nyangkanya. Hoka lepas man lawitnya?
2: Alah lepas sama. Cuma sibuk. Sibuk sah. Sibuk di belakang. Sebab pagi.
0: Oh, mana?
2: Sebab pagi. Tadi yang mau lah.
0: Jadi ham demeng namo lah.
2: Demo lho lah. Itu lho lho.
0: Oh, mana? Tapi, apakah anda kata lempung?
2: Hanya lembu api saja, hanya lembu api ublan. Takut aku lagi, kau golong dia.
0: Ya, betul-betul. Lebih baik fokus je lah. Buat pergi bagala kan? Betul.
2: Waktu lu orang dibilang, nak lembu ni sos ni, nak lembu ni kan? Loh, nak mungkin tambah boleh, kapal lu ada.
0: Iyalah. Okey, Pak Syafi'i. Lagu apa lagu Nur Putra? Urangnya Hanata, Hanata angkat tema tu, Pak.
2: Ni yang kena ujung dah. Itik ni mana nak?
0: Itik ni mana nak? Dumpa nak?
2: Dumpa nak.
0: Okey, siap. Ni akan merompok apa? Dari Ayu Kartika dengan Bergik kan?
2: Ya, ya. Salam, tanya yang kena semoga sehat habis. Selama iman dunia akhirat. Memudah terkini. Betul ni dia akan menunjukkan apa?
0: Amin. Ya Allah. Menanjik gerona apa?
2: Kita tanya undangan tu nak pegang.
0: Siap.
2: Baik tu lah.
0: Ya, siap-siap.
2: Belahan tu ibu dan nyawa ibu cu lah. Aku hantar kamu macam mana? Kita mahu negara lah. Ada sekali lalu pun dalam yang tu arah lah.
0: Ya, yang ke Nyan. Mungkin dengan nak kegiatan ya. Tik kan Nyan?
2: Mungkin nak buka je.
0: Yang ke Nyan?
2: Kan buka tu kong je lah.
0: Ya.
2: Tambahan gelinya lah.
0: Amin ya Allah.
2: Alang ke Ibu Andi lah yang mamai lah.
0: Jut, siap.
2: Alang ke Tau Abuno. Pak Amri lah.
0: Pak Amri, Kuda Malaka.
2: Bentuk lah, lentuk lah, tak apa lah. Pokoknya tak Pak Amri juga ni.
0: Oh, manan.
2: Alang ke Abu Cik. Yang boleh kering tu, yang macet sama ha.
0: Lam ara, iya. Kemana mana ya?
2: Tanja jaria. Omo dan papan.
0: Kemana ya Pak Syafi'i ya? Karena wadah baju dia.
2: Itu kan juga nama.
0: Iya siap. Makasih Pak Syafi'i.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Syafi'i dari Lamkawi Barihlon, semoga sehat sabi Pak Syafi'i. Dengar lagu Oma dari Cot Keeng, Buno Naglake dari Maimon, Nuruh hadirkan hati rindu. Karena Buno gesebutkan judul le Oma Nuruh Hana Nuruh Dupa yang lagu je ya. Jadi Nuruh hadirkan hati rindu, semoga Oma bermubahagia. Untuk lagu yang gelake le Pak Amri dari Kuta Malaka dan Pak Syafi'i dari Lamkawi, akan Nur hadirkan leh Asokaya ya, dialog Asokaya edisi Uronyo.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini ya, di Dialog Asoka ya, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bagi baru-baru ya, dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu sehat dan berbahagia tentunya, karena di hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin tidak asing ya di pendengaran kita, yaitu tentang asma jinak hidup enak, tips mengontrol asma untuk si produktif, bersama seorang dokter luar biasa ya, Dr. Nur Fitriani SPP. Assalamualaikum dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya hari ini dok?
4: Alhamdulillah sehat, bindeng-bindeng dikit karena cuaca seperti ini ya.
3: Cuaca hujan terus ya dok, yeah. Ya kita seharian ini ya dok ya, yeah. Dari semalam kayaknya.
4: Dari semalam ya, tapi saya udah keburu tidur tadi malam.
3: Jadi gak sadar dok ya kapan pertama kali hujan. Dokter, ini kita di hari ini kan akan membahas tentang tema asma nih dok ya. Dimana mungkin asma ini banyak orang tahu, pernah dengar kata asma, tapi sebenarnya mereka kurang paham asma itu seperti apa sih sebenarnya, di dalam tubuh kita terjadinya kenapa begitu ya dok ya. Dan mungkin di siang ini bisa kita kupas tuntas nih dok ya. Dan mungkin juga ada warih-warih yang akan bergabung, itu warih lun sapaan untuk pendengar RRI Pro 4 Banda Aceh dok.
4: Warih lun ya.
3: Warih lun.
4: Warih itu saudara ya.
3: Iya betul, dalam bahasa Aceh begitu dok ya. Dan nanti akan kita ajak mereka untuk ngobrol bareng untuk ya menyampaikan pertanyaannya tentang tema kita hari ini lewat nomor 0651470555. Dan dialog kita hari ini insya Allah akan berlangsung hingga ke pukul 12 dokter. Baik, untuk pembuka nih dok, mungkin bisa kita dokter perkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Seperti apa ya, silakan ya, dokter.
4: Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Nur Fitriani, spesialis paru. Biasanya saya disapa Dr. Fitri. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Hermin Aceh dan juga satu RSUD dan satu rumah sakit swasta lainnya.
3: Begitu, berarti memang muter-muter dok ya.
4: Muter-muter.
3: Banyak ya rumah sakit yang
4: ngojek.
3: Iya. Berarti memang dokter sangat produktif lah ya setiap harinya ya dok ya. Harus lah ya.
4: Insyaallah. Sebelum ini ya, sebelum maut memanggil ya, harus bermanfaat ya.
3: Harus bermanfaat dulu. Iya, betul sekali dok. Dan seperti yang kita katakan tadi nih dok ya, mungkin banyak orang sudah sering mendengar tentang asma, namun belum mengerti betul bagaimana maksud dari penyakit asma ini sendiri, dia bagaimana proses terjadinya di dalam tubuh kita, ini seperti apa dok?
4: Iya, jadi asma itu sebenarnya suatu kondisi ya, kondisi tubuh itu, saluran napas maksudnya, itu dalam kondisi hiperresponsif. Hiperresponsif itu kondisi peka, sangat peka. Kalau ya jadi super peka. Kita ibaratkan saluran napas itu seperti daun putri malu. Pernah lihat ya?
3: Iya, betul.
4: Soalnya ada yang saya tanya, pernah lihat daun putri malu? Enggak pernah katanya.
3: Mungkin
4: hidup,
3: dia?
4: Ya, mungkin di kota terlalu besar jadi dinding beton semua ya. Kalau saya main lapak

0: seluruhnya itu bisa menunjukkan pemicu yang berbeda-beda. Hmm. Jadi tidak sama antara satu orang asma, misalnya si A dan si B, itu pemicu bisa beda yang memicu serangannya. Jadi dan biasanya ini adalah suatu bawaan dari lahir,
1: bawaan dari lahir.
0: Nah, dan ada faktor genetik yang merupakan sini, yaitu faktor genetik atopi atau alergi. Alergi diturunkan. Tetapi bukan berarti bahwa kalau misalnya orang tua asma, anak sudah pasti asma, belum tentu. Tapi yang diturunkan adalah bakat alerginya. Dan kalau kita belajar hukum Mendel dulu zaman SMP kelas 1 ya, itu kan ada yang namanya sifat resesif dan sifat dominan. Jadi resesif mungkin tidak harus langsung, bisa dari beberapa keturunan sebelumnya. Kalau dominan dari orang tua langsung ke anak. Dan itu kalau misalnya dua-dua orang tua ada sifat alerginya, itu bisa menurunkan kepada 100% anaknya.
1: Nah, begitu. Jadi memang apabila orang tuanya memang penderita asma, kemungkinan besar anaknya juga akan asma, dok ya?
0: Belum tentu. Tapi faktor alergi, bakat alerginya yang diturunkan. Bisa saja anak itu bukan asma, tapi rinitis alergika, konjungtivitis alergika, kemudian kulit gatal-gatal, dermatitis atopik dan sebagainya.
1: Asma ini sendiri sebetulnya alergi terhadap apa nih, dok? Atau seperti apa? Apa beda dengan alergi?
0: Ya, asma itu hiperresponsif, kondisi jalan napas yang hiperresponsif, artinya sangat peka. Ada trigger atau ada pemicu, dia akan kambuh. Nah, jadi inflamasi kronik jalan napas, inflamasi itu artinya radang, radang kronik jalan napas akibat respon jalan napas terhadap berbagai macam trigger dari luar. Kita tahu bahwa di udara ini kan berbagai macam ya, ada debu, ada serbuk sari dan sebagainya. Kemudian ada perubahan cuaca seperti sekarang, dan itu pada orang-orang tertentu itu bisa memicu serangan asmanya. Tetapi seperti saya katakan lagi sebelumnya, bahwa belum tentu misalnya sekarang cuaca dingin, belum tentu karena cuaca dingin seorang penderita asma akan kambuh, belum tentu.
1: Betul.
0: Ya, jadi spesifik. Makanya seorang penderita asma itu harus menjadi detektif buat dirinya sendiri. Untuk SMP, SD kita pernah baca detektif Conan kan? Jadi kita jadi detektif Conan buat diri sendiri.
1: Jadi kita tahu ya pemicu apa-apa saja yang bisa mungkin membuat asma kita kambuh ya, dok ya.
0: Dan asma selain karena faktor alergi juga ada faktor non-alergi. Misalnya seperti apa? Seperti aktivitas berlebihan, emosi berlebihan. Emosi berlebihan ini seperti tawa. Karena ada kalau orang, kenapa orang zaman dulu bilang, jangan tertawa berlebihan. Apa istilahnya bahasa Aceh? Apa ria?
1: Ria.
0: Nanti nggak boleh. Ada lagi kata tertawa seperti kuda, gitu ya. Guda, bagi saya nggak.
1: Mungkin sampai bunyi hi, ya, gitu ya.
0: Jadi akhirnya itu memicu serangannya juga, gitu kan? Karena udara yang masuk pada sekitar bernapas, pada sekitar tertawa berlebihan atau menangis berlebihan atau overthinking ya. Anak-anak sekarang bilang overthinking atau stres mendalam ya. Nah, itu juga menyebabkan kondisi yang hiperresponsif itu menjadi terpicu gitu. Pada saat kita tertawa berlebihan, nangis berlebihan, itu kan udara itu masuk juga lewat mulut ya kan? Ada nggak orang nangis yang mulutnya nggak terbuka?
1: Pasti terbuka ya, kecuali cuman menangis begitu saja ya, dok ya?
0: Kan ceritanya berlebihan kan? Nah, jadi masuk udara udara yang kering itu masuk ke dalam mulut, lewat mulut itu ke pernapasan kita, sehingga memicu pelepasan dari sel-sel inflamasi di dalam paru, dalam saluran napas tersebut ya.
1: Oh begitu, berarti memang ada alasannya kenapa orang tua zaman dulu melarang kita ya, nggak boleh terlalu ria.
0: Dalam agama juga nggak boleh ya.
1: Betul. Dalam agama sendiri juga melarang ya, tidak boleh berlebihan. Apapun ya, dok.
0: Apapun. Makan juga nggak boleh berlebihan ya.
1: Iya betul. Padahal makan sumber energi kita dapatnya dari makan ya, dok ya. Tapi nggak boleh berlebihan. Betul. Dan apakah mungkin semua sesak nafas itu berasal dari asma, dok?
0: Belum tentu. Jadi asma itu ciri khasnya itu kan biasanya sesak, terutama di malam hari. Biasanya diawali oleh dada yang terasa berat. Dada berat, batuknya itu berbeda dengan batuk pilek biasa ya. Batuk pada asma itu disertai dengan dada berat, kemudian disertai dengan bunyi ngik atau bengek, istilahnya mengi atau wheezing. Nah, kemudian sampai sesak itu adalah tingkatan atau gejala asma yang paling berat. Nah, nanti di atas sesak ada lagi, saking otak napasnya capek karena sesak yang berlebihan. Nah, itu bisa terjadi kelelahan otot napas sehingga apnu itu henti napas.
1: Itu bagaimana tuh, dok? Kalau misalnya berhenti nafas, apakah ada pertolongan pertama nih?
0: Kalau henti nafas kan harus segera ke rumah sakit. Itu bukan.
1: Jadi tidak sekarang ada pertolongan pertama ya?
0: Pertolongan pertama ya RJP kan, ABC, airway breathing circulation kan, itu BSD, bantuan hidup dasar. BSD, BHD ya, bantuan hidup dasar.
1: Jadi memang harus cepat sekali ya dok ya, kita

0: respons kita nggak boleh bengong dulu, nggak boleh kita rukiah dulu ya dok ya. Terkadang kan orang dikiranya kerasukan dok ya, jadi macam-macam begitu.
1: Dia belum pernah lihat orang kerasukan kan.
0: Jadi makanya harus cepat kita bawa aja ke dokter ya dok ya, apalagi ada riwayat begitu ya, ada riwayat entah itu.
1: Tapi tata kelola asma itu kan tujuannya bukan untuk menyembuhkan ya, karena asma nggak pernah sembuh.
0: Ya. Oh ya?
1: Ya karena kan hipersensitif tadi ya, jadi jalan napas orang asma itu seperti daun putri malu, kalau orang non asma seperti daun mangga. Bayangkan daun mangga kita kremes, kita cincang, dia tidak akan berubah, tidak akan menguncup. Tapi orang asma baru di apa namanya dipapar saja itu sedaun putri malu ya, baru kita deketin aja tuh langsung udah nguncup kan daunnya. Nah begitulah jalan napas orang asma. Jadi nomor satu itu bukan untuk menyembuhkan asma, tapi untuk membuat supaya asma itu terkontrol menjadi jinak, sehingga pasien asma itu dia bisa beraktivitas normal seperti orang lain gitu. Tidak ada hambatan aktivitas, tidak ada harus membatasi atau isolasi diri dari dunia luar.
0: Dan asma itu sudah menetap sampai kapanpun begitu dok di dalam tubuh kita, misalnya sudah terinfeksi nih asma begitu.
1: Ya sekali orang sudah terdiagnosis asma sampai sampai akhir hayatnya di asma.
0: Oh begitu. Nah. Dan kita yang tidak punya riwayat, apakah kemungkinan akan mengalami asma juga?
1: Ya kalau nggak punya riwayat ya enggak.
0: Enggak aja. Oh gitu. Ya. Jadi nggak akan berarti seorang yang tidak pernah mungkin dari keluarganya tidak ada yang asma, kita juga mungkin nggak pernah kena asma gitu, nggak akan pernah terkena sama sekali ya dok ya, tidak kalau, ada riwayat.
1: Ya kan lagi-lagi asma itu adalah suatu kondisi, ada faktor genetiknya.
0: Genetik.
1: Ya. Nah memang ada beberapa penyakit yang menyerupai asma, tapi belum tentu asma.
0: Apa itu contohnya?
1: Jadi banyak ya, seperti misalnya pasien-pasien bekas TB. Pasien-pasien bekas TB, TB-nya sembuh, tapi jalan napasnya masih meninggalkan bekas. Contohnya seperti orang stroke. Stroke itu kan stroke-nya sembuh, tapi gait, jalannya apa pincang ya. Gitulah. Jadi kemudian ada penyakit lain yang menyerupai asma, contoh pada orang perokok. 80 namanya PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik. Jadi 80% itu penderita PPOK adalah perokok atau mantan perokok. Nah itu juga menunjukkan gejala yang sama pada seperti asma, ada batuk, sesak napas, ada bunyi ngik-ngik sampai kelelahan.
0: Jadi memang yang orang-orang yang mengalami asma memang ada riwayatnya dok ya, dari genetik.
1: Tetap
0: entah itu
1: riwayat.
0: Karena merokok ya dok ya bisa menyebabkan asma.
1: Asma itu ada trigger pencetus. Artinya begitu trigger atau pencetusnya itu dihilangkan, dijauhkan, dia akan kembali normal jalan napasnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, berbeda dengan penyakit lain yang saya katakan tadi, yang PPOK. Itu PPOK itu adalah paparan kronik. Paparan kronik itu artinya perjalanan terus-menerus menahun dengan asap rokok misalnya, atau asap pabrik, atau asap bakaran sampah, itu memicu kerusakan dari alveoli atau kantung udara. Sebenarnya menyebabkan destruksi parenkim, jadi kerusakan di dinding itu kantung udaranya. Contohnya misalnya, saya kasih contoh yang paling gampang apa ya, ruangan pro 2 pro 2 sebelah ya,
0: sebelah.
1: Pro 2 sebelah dengan pro 4 destruksi, jadi destruksi itu hancur, hancur jaringan dindingnya. Jadi bergabung dua ini, bergabung dua, tapi pintunya tetap satu dari pro 4. Yang di sini kalau udara masuk bisa keluar, udara bisa masuk, tapi susah keluar. Kenapa? Karena pintunya cuma satu, pintunya satu ya. Jadi sehingga menimbulkan gejala sesak napas, bahkan terengah-engah. Di luar serangan pun tetap terengah-engah pasiennya.
0: Baik dokter. Dan pernah juga kita dengar dok, ada seseorang dengan riwayat lambung ya, mereka mengalami asma. Ini apakah berkaitan atau bagaimana nih dok?
1: Ya ada hubungan. Jadi salah satu trigger asma itu kan triggernya ada dari faktor ekstrinsik dari luar, ada faktor intrinsik dari dalam. Nah kalau faktor ekstrinsik misalnya cuaca, makanan tertentu, bau-bau tertentu, asap, serbuk sari bunga, debu-debu, debu bulu binatang dan sebagainya. Nah intrinsik mulai dari yang tadi, emosi berlebihan, kemudian capek, olahraga yang berlebihan, olahraga tertentu ya yang menyebabkan aktivitas berlebihan ya, kemudian seperti main futsal, main apa lagi, lari ya, kemudian
0: maraton.
1: Maraton ya, kemudian juga GERD, gastroesophageal reflux disease ya, sakit lambung gitu ya. Nah itu juga bisa memicu serangan asma, karena ada, jadi begini, di paru ini ada namanya saraf vagus, saraf vagus itu ya. Nah jadi asam lambung yang naik ke atas itu naik ke atas kemudian bertemu dengan reseptor di saluran napas, itu akan menyebabkan pengiriman sinyal bahwa ada sesuatu nih yang masuk, sehingga memicu menyebabkan saluran napasnya menjadi menyempit, spasme.
0: Spasme sistem itu perlindungan kontraksi. Diri gitu.
1: Ya, jadi timbullah apa namanya gejala asma. Ya, seharusnya pada kasus-kasus seperti ini gejala asam lambung itu harus dikontrol ya.
0: Iya, betul.
1: Asam lambung perlu loh.
0: Iya, sebenarnya perlu ya. Tapi jangan berlebihan ya, Dok ya. Dan jangan sampai ya asam lambung itu ya memicu kita jadi sakit ya, Dok ya. Kayak
1: serangannya.
0: Iya, betul.
1: Asma tetap ada. Asma tuh enggak akan sembuh. Cuman maksudnya jangan sampai ada serangan gitu.
0: Oh, iya, baik, Dok. Dan seseorang mengalami alergi debu nih, Dok ya. Mereka tidak bisa disebut asma berarti ya, Dok ya. Beda kalau asma dengan alergi itu sejenis atau
1: kan asma, jadi asma tuh ada 5 fenotip.
0: Fenotip.
1: Iya, ada 5 jenis, ada 5 kriteria klasifikasi ya. Jadi asma, ada asma alergi,
0: asma alergi.
1: Ada asma non alergi.
0: Non alergi itu seperti apa?
1: Ya, non alergi misalnya yang tadi,
0: yang GERD tadi.
1: Iya, kemudian asma pada obesitas.
0: Obesitas.
1: Iya, asma pada obesitas, kemudian asma dengan hambatan aliran udara yang permanen. Kemudian asma pada usia parubaya. Biasanya pada perempuan usia di atas 40 tahun baru timbul asma. Dulunya enggak pernah ada riwayat asma, enggak pernah ada riwayat alergi sebelumnya. Tapi setelah usia 40 tahun jadi saluran napasnya menjadi rentan. Sehingga gampang terpicu oleh sedikit saja pemicu yang lain, misalnya debu dan sebagainya, akhirnya asmanya kambuh atau serangan gitu.
0: Gitu, karena lebih sensitif ya, Dok ya, di usia segitu ya. Berarti memang ya kalau yang dokter sebutkan yang permanen tadi seperti apa, Dok?
1: Ya, jadi hambatan aliran udara permanen itu dia menyerupai seperti PPOK. Makanya untuk menentukan ini asma atau ini PPOK wajib sebenarnya kita periksa dengan spirometri. Spirometri itu adalah suatu alat untuk memeriksa fungsi paru. Kita bisa melihat volume ekspresi paksa detik pertama, kita bisa melihat kapasitas paru di situ, apakah kapasitas vital paksa atau kapasitas vital. Kita juga bisa melihat adanya air trapping. Air trapping itu ada hambatan aliran udara tidak di dalam paru tersebut gitu.
0: Baik, dokter. Dan seseorang yang menderita paru-paru apa ya, paru-paru kering, Dok, itu termasuk asma juga, Dok?
1: Bagaimana? Saya terus terang belum pernah dengar istilah paru-paru kering.
0: Paru-paru basah ya. Mungkin ya.
1: Kalau paru-paru basah itu juga kalau di dunia medis kita juga tidak mengenal paru-paru basah. Tapi ini istilah dari masyarakat ya. Mungkin paru-paru apa basah itu? Yang dimaksud itu mungkin radang paru ya, pneumonia ya.
0: Itu berbeda. Bawaan lahir, Dok. Biasanya.
1: Kalau
0: ada juga kan?
1: Gimana?
0: Ada juga yang bawaan lahir.
1: Kalau itulah saya bilang bahwa paru-paru basah kita tidak mengenal istilah paru-paru basah. Biasanya paru-paru basah itu identik dengan radang paru atau pneumonia. Nah, pneumonia itu radang paru sifatnya akut. Jadi kalau pasien itu tidak diobati dalam waktu seminggu, biasanya meninggal, dan itu kebanyakan karena infeksi. Kalau pneumonia, infeksi, bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri atau jamur dan parasit lainnya.
0: Baik, dokter. Kita terima satu penelpon ya, Dok, silakan. Ya. Mungkin mereka mungkin waris kita sudah punya ini ya, pertanyaan tersendiri nih mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Denora.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Yabi Dule Kari.
0: Iya, jelas ya, Dok, suaranya?
1: Agak kecil ya.
0: Agak kecil ya, Bit. Kurang kedengaran nanti.
2: Assalamualaikum, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Yabi, kata sering-sering mangen. Kenapa, Bu?
1: Apa?
0: Sering masuk angin.
2: Durangin sih di dalam bahu.
0: Di dalam bahu.
2: Dek Noron mukum.
0: Oh iya, cuman tema kita hari ini tentang asma nih, Pak. Yahbit, iya.
2: Maaf, Dek Noron ya, maaf.
0: Iya. Iya, sesuai tema ya, Yahbit ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tentang sering masuk angin. Ini kenapa ya, katanya?
1: Kembung kan ya.
0: Kembung.
1: Karena kalau kembung kan memang kalau apa namanya, sakit dispepsia itu kan bisa kemana-mana ya. Sakit nyeri dada, belakangnya berangin dan sebagainya ya.
0: Oh, tidak akan menjadi pemicu asma ya, Dok ya?
1: Kalau pada orang yang asma bisa.
0: Oh iya.
1: Bisa. Yang tadi yang faktor intrinsik tadi.
0: Oh iya. Baik, Dok.
1: Kan kalau kembung itu kan gas di dalam lambung itu kan menekan diafragma ke atas.
0: Oh iya betul.
1: Kan enggak diafragma ke atas sehingga saluran napasnya menjadi lebih sempit kan. Parunya pengembangan parunya juga lebih sempit. Itu ada faktor ini apa? Faktor hambatan pengembangan paru namanya.
0: Oh begitu. Demikian ya Habib ya. Mungkin karena kembung atau mungkin salah makan ya, Dok ya. Kalau masalah sakit-sakit badan masuk angin itu berbeda dengan asma ya. Walaupun masuk angin bisa memicu asma begitu. Dan di belakang ya Habib sudah bergabung kembali wari kita. Langsung saja kita sapa dokter. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Mat di Lambaro.
0: Iya, Cik Mat dari Lambaro. Silakan Cik Mat pertanyaannya.
3: Ya, assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kan saya mau nanya. Kadang-kadang orang tidur itu bunyinya macam bunyi sompet, ingin gitu kan. Ada juga kawan saya sampai keluar darah dari mulut itu. Apakah itu paru-paru yang bocor? Apa itu? Apa ada bisa mencegah itu obatnya?
1: Iya.
3: Keluar darah sampai satu ember.
0: Luar biasa ya.
1: Keluar darahnya itu disertai dengan batuk atau tidak, Pak?
3: Akibat batuk.
1: Batuk. Kemudian warna batuknya, darahnya warna apa?
3: Warnanya hitam, kayak mana kita bilang batuknya ya? Batuknya sisi itu.
0: Iya, seperti sesak ya.
3: Macam bernapasnya macam sumbat gitulah kan gitu. Dan tiba-tiba keluar darah. Sampai bawa ke rumah sakit lah hari itu kan. Sebelum 2 bulan yang sudah lewat lah. Apa itu bocor paru-paru, apa gara-gara dia tidur merokok, apa akibatnya, kayak mana kita bilangnya, kecapean bisa juga kan. So, apa ada obat untuk mencegah bisa sembuh kembali dengan normal, itu aja dari teman.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Luas banget. Jadi, kalau kita menemukan ada darah yang keluar dari mulut, kita harus tentukan dulu sebenarnya ini berasal dari paru atau dari lambung. Nah, jadi kita lihat warna darahnya, apakah merah segar atau merah kehitaman. Kalau merah kehitaman kan biasanya bercampur dengan asam lambung. Kalau merah segar disertai dengan buih-buih, itu biasanya berasal dari paru bercampur dengan udara. Nah, kemudian sebabnya kalau batuk yang dari paru-paru disebut dengan batuk darah atau hemoptisis, itu biasanya diawali oleh gejala saluran napas seperti batuk lama, kemudian apa namanya, bisa jadi nyeri dada atau sesak juga bisa. Nah, kalau dari saluran cerna itu namanya hematemesis. Hematemesis itu biasanya diawali oleh gejala saluran cerna seperti nyeri ulu hati, mual atau muntah dan sebagainya. Jadi harus kita lihat dulu ya. Nah, jadi nggak bisa serta-merta oh kalau sudah keluar darah dari mulut sudah pasti batuk darah semua, tidak. Nah, kemudian apakah ada hubungan antara batuk darah dengan asma? Tidak ada. Ya, karena beda perjalanan penyakitnya ya. Nah, tapi mengenai suara napas yang berbunyi pada malam hari, kita juga harus lihat apakah bunyi kita lihat apakah suara napasnya itu berbunyi ngik-ngik seperti kalau saya dengan pasien analoginya suara kucing, anak kucing, ngik gitu kan. Mengi ya, atau bengek ya, wheezing. Nah, atau mungkin suara grok. Suara grok-grok. Nah, suara grok-grok kemungkinan ada sumbatan aliran apa ada hambatan atau sumbatan di aliran udara pada saat tidur. Bisa jadi karena ada obstructive sleep apnea. Jadi obstructive sleep apnea itu pasiennya sehenti napas karena nyala napas yang tertutup selama tidur gitu. Ya itu harus diperiksa juga. Tidak bisa kita mendengar suara orang ngorok sudah pasti OSA atau obstructive sleep apnea kan. Ada alat namanya polisomnografi untuk mendeteksi ini OSA atau bukan. Nah, OSA juga nanti ada hubungan sama obesitas. Obesitas juga nanti pasiennya kalau ada trigger, bisa menjadi trigger untuk munculnya serangan asma.
0: Gitu. Jadi walaupun tidak berkaitan langsung mungkin
1: bisa jadi
0: ya.
1: Makanya kita harus periksa dulu, periksa yang mendalam kan.
0: Bagusnya memang langsung saja diperiksakan ya,
1: konsultasi
0: ke dokter ya.
1: As soon as possible ya.
0: Iya, betul. Dan Dok, ketika kita mengalami asma, orang-orang yang menderita asma biasanya menyimpan inhaler ya di rumah. Itu inhaler katanya bisa membuat kita ketergantungan. Itu betul atau enggak, Dok?
1: Iya, itu mitos atau fakta?
0: Mitos atau fakta ini, Dok?
1: Jadi sebenarnya begini, pengobatan asma itu yang terkini itu sudah langsung ke sasarannya lokal. Inhaler itu tidak menyebabkan ketergantungan, tetapi ketika seseorang sudah harus pakai inhaler tertentu, artinya dia butuh, bukan tergantung tapi butuh. Itu satu. Yang kedua, inhaler itu juga ada dua jenis. Jadi bukan seperti slogan apa tuh merek teh tertentu ya, apapun makannya minumnya ini ya kan. Kalau kita enggak ya kan, kalau kita lihat dulu. Jadi pada saat pas kenapa ya, maaf ya, kenapa butuh konsultasi untuk menilai serangan asma. Nah ini benar nggak asma, seperti kita bahas yang sebelumnya, ini benar nggak asma atau mungkin bukan asma.
0: Atau mungkin biasa.
1: Bukan, maksudnya ada sumbatan jalan napas yang menyerupai asma yang seperti saya bilang tadi kan, mungkin bekas TB, mungkin BPOK atau mungkin bronkiektasis dan sebagainya, banyak gitu ya. Nah, jadi ini benar enggak asma? Nah, karena asma itu dimulai dari onset dini, artinya dari usia, biasanya itu dari usia kanak-kanak atau usia muda di bawah 40 tahun. Nah, walaupun ada fenotipe yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, jadi tentukan dulu. Karena inhaler itu ada dua. Nah, kalau misalnya ada pasien asma yang mungkin hanya butuh obat, kalau zaman dulu ya sebelum tahun 1990-an, nah itu ada pasien, setiap pasien asma itu hanya diobati pada saat ada serangan. Nah, itu adalah diberikan inhaler pelega. Hanya pelega. Saya enggak sebut merek ya, tapi jenis-jenisnya mulai dari salbutamol, fenoterol, terbutalin, prokaterol dan sebagainya itu obatnya. Bisa dalam bentuk, bahkan sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan bukan inhaler tapi obat minum, ya kan? Nah, nanti kita bahas keuntungan inhaler. Nah, ada juga inhaler yang digunakan sebagai pengontrol. Nah, tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa asma ini selalu radang kronik. Suatu radang kronik saluran napas yang melibatkan berbagai penyebab sel-sel di sekitar saluran napas, sehingga bisa menyebabkan menimbulkan apa namanya, seorang pasien itu gampang tercetus serangan asmanya bila bertemu dengan triggernya atau pencetusnya. Nah, jadi nilai dulu asmanya, apakah ini asmanya intermittent, artinya dalam sebulan hanya sekali, atau bisa jadi setahun sekali, artinya bila bertemu pencetus, oh ini mau lebaran, kebetulan debu di atas lemari belum kita
0: bersihkan.
1: Nah, sebersihkan, begitu bersihkan debu, malamnya sudah mulai dadanya kok udah mulai berat, habis sudah bunyi. Nah, itu padahal enggak, kalau enggak bersihkan debu enggak ada serangan asmanya. Nah, itu namanya intermittent. Nah, ada lagi nanti yang persisten atau yang menetap. Nah, yang menetap ini kita lihat berapa kali serangan dalam satu bulan terakhir. Nah, berapa kali serangan malam dalam satu bulan terakhir? Berapa kali gangguan tidur dalam satu bulan terakhir? Berapa kali penggunaan pelega ataupun apa namanya, kunjungan ke IGD dalam satu bulan terakhir, dan apakah ada gangguan aktivitas atau tidak. Nah, itu kita lihat dari situ. Nah, secara objektif kita bisa nilai dengan alat yang tadi saya katakan, spirometri. Nah, berapa derajat asmanya, apakah asma derajat ringan, sedang atau berat. Nah, kapan kita perlukan pengontrol? Pengontrol itu sebenarnya diperlukan pada saat asmanya sudah menetap. Nah, artinya dia bukan tergantung, bukan tergantung dan tidak menyebabkan keracunan, tetapi justru untuk mengontrol serangan asma. Karena pengontrol itu isinya adalah steroid, steroid inhalasi. Nah, kalau misalnya pasien asma hanya diberikan obat pelega saja, itu ibarat ini pintu perempat ya, terbuka, tapi pada saat serangan pintu tertutup. Nah, kuncinya hilang atau rusak, tapi Kak Nurul tetap harus keluar kan?
0: Iya,
1: mau kemana itu? Mau ke ruang makan, mau ke toilet atau kemana? Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa keluar? Tentu kita buka dengan berbagai macam cara. Misalnya kita pakai apa? Pakai linggis misalnya. Nah, bayangkan pintu kita buka pakai linggis satu hari, besok kita buka lagi pakai linggis. Apa yang terjadi?
0: Ya?
1: Rusak. Nah, begitu juga dengan jalan napas pasien asma. Nah, kemudian dalam kondisi tidak ada serangan pun, karena ini merupakan suatu hiperresponsif jalan napas, maka jalan napas orang asma itu tetap dalam kondisi meradang. Nah, kalau ada trigger, nanti peradangannya akan lebih berat lagi, gitu. Jadi apa namanya, tetap harus dilihat dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasien asma ini sudah dalam kondisi yang menetap, nah itu tetap perlu pengontrol yang digunakan dua kali sehari. Nah, tergantung jenis device atau alatnya atau jenis obatnya, yang mana nyaman untuk pasien. Kalau kita berikan obat itu preferensi pasien, artinya kebutuhan pasien dan kenyamanan pasien paling utama. Nah, ada pasien yang mungkin dia nyaman dengan alat tertentu atau dengan zat tertentu, tapi ada pasien lain dengan zat tertentu atau alat tertentu. Ada pasien kan, pasien asma itu kan variatif ya, kelompok umurnya ya, mulai dari anak-anak, orang kemudian remaja, kemudian dewasa muda, dewasa sampai ada juga yang lansia, menetap sampai lansia kan. Nah, dan satu lagi bahwa karena prinsip dasar dari perjalanan asma ini adalah radang, maka obatnya adalah anti radang. Sementara pelega yang saya ceritakan tadi, dia cuma hanya membuka, tapi tidak bisa menopang supaya pintu yang sudah terbuka itu tetap terbuka. Nah, jadi kira-kira perlu tali. Nah, steroid ini adalah talinya untuk membuka supaya pintu tetap terbuka gitu. Jadi bukan ini, bukan apa namanya, bukan tergantung. Nah, justru inhaler ini sangat bagus gitu. Sangat bagus, kenapa? Karena kerjanya langsung lokal, ibarat kita pakai salep. Nah, salep kan langsung di ini ya,
0: langsung sembuh.
1: Nah, ya? Jadi kalau kita minum obat, misalnya kita minum salbutamol yang paling sering ya kan, kita minum salbutamol, kita minum dexamethasone, kita minum metilprednisolone, bukan tidak bagus obat tersebut, bagus. Cuman kalau kita sering-sering serangan, kemudian kita minum terus, obat itu satu, dia akan melewati lambung dulu, kemudian dia melewati peredaran darah, jadi butuh waktu yang lebih lama. Karena butuh waktu yang lebih lama, maka dosisnya lebih besar. Nah, sementara kalau inhaler, karena dia langsung apa namanya, kesasarannya, terapinya target langsung ke tepat kesasaran, maka dia satu apa namanya, kerjanya lebih cepat, kemudian yang kedua karena langsung kesasaran, maka dosisnya itu lebih kecil. Kalau minum dosisnya miligram, kalau dihisap dosisnya mikrogram, sangat kecil, jauh gitu, bedanya.
0: Jauh ya. Walaupun cara apa bekerjanya secepat ya, Dok,
1: cepat.
0: Ya. Efeknya ya.
1: Bahkan nah, sekarang kita ada pengontrol yang kerjanya dalam 3 menit itu sudah langsung memberikan efek yang apa namanya, yang cepat,
0: signifikan ya. Ya. Terlihat ya. Baik. Ini ada kembali ya, Dok, ya. Kita langsung sapa saja warih kita yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum,
0: Iya, ada Oma ya?
4: Iya.
0: Iya, Oma dari Cet Keeng. Gimana nih Oma? Pertanyaannya, silakan.
4: Ini misalnya ada mami lambung udah nafas gitu kan, asma.
0: Eh, mohon maaf Oma, ini suara Oma kurang jelas ini karena sedikit berdengung sepertinya ya. Iya, mengambang suaranya.
4: Misalnya kita kan penyakit lambung.
0: Iya.
4: Asma. Menular.
0: Menular.
4: Oh iya. Ya, gitu maksudnya.
0: Oh, apakah bisa menular atau tidak begitu ya?
4: Iya, karena kita kan takut juga, kita udah merasa lalu orang lain udah menular lagi kan.
0: Iya, betul.
4: Tanya penyakit itu menular.
0: Oh, gitu. Baik, Om.
4: Itu ya. Dokter Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma dari Cat Keung ya.
1: Iya.
0: Pertanyaan asmanya menular enggak, Dok?
1: Iya, terima kasih Oma. Pertanyaannya sangat bagus ya. Asma itu tidak menular ya, karena bukan penyakit infeksi. Ya, kalau yang menular itu mungkin tuberkulosis, pneumonia tadi yang kita katakan dari awal, kemudian seperti COVID kemarin ya, itu menular. Atau batuk pilek, influenza itu menular, common cold ya. Sekarang kan lagi banyak orang batuk pilek nih, common cold itu menular. Kalau asma tidak menular, karena memang bukan penyakit menular.
0: Karena bukan virus ya, Dok ya?
1: Bukan virus. Itu karena kepekaan berlebihan dari jalan napas.
0: Baik, Dokter.
1: Pokoknya ingat jalan napas orang asma, ingat daun putri malu aja gitu.
0: Sebegitu pekanya ya, Dok ya. Dan ini, Dok, ketika kita menggunakan inhaler, apakah ada kesalahan, Dok, yang sering dilakukan oleh pasien?
1: Ya, jadi terkadang kita gini ya, kewajiban seorang dokter dan para medis itu adalah mengedukasi pasien untuk menggunakan inhaler dengan tepat dan benar ya, mulai dari tepat obatnya, kemudian tepat frekuensi pemakaiannya. Nah, jadi biasanya kita ajarkan cara pakai. Makanya kenapa pada saat pasien balik, kita itu selalu meminta, besok kunjungan berikutnya tolong bawa lagi ya alatnya, supaya kita mau lihat. sudah tepat belum cara pakainya. Nah, terkadang kan ya manusia beda-beda ya, penerimaan beda-beda ya. Nah, sudah kita ajarkan caranya seperti ini, nanti caranya beda lagi. Itu pengalaman saya pribadi. Ya. Nah, dan juga mungkin pengalaman beberapa rekan yang lain juga begitu ya. Nah, jadi ada memang yang pakai hanya pada saat serangan saja, pengontrol dipakai pada saat serangan saja, atau misalnya setiap serangan hanya mau pelega saja, tidak mau pengontrol pada serangannya sudah sering. Jadi dalam sebulan itu setiap hari pakai pelega. Akhirnya serangannya makin sering karena tidak ada tali yang menopang pintu yang sudah terbuka tadi. Jadi buka tutup, buka tutup.
0: Di situ-situ aja ya dok, ujung-ujungnya. Berarti memang kalau kesalahan yang kita lakukan bisa menyebabkan ya inhaler tadi tidak efektif ya dok.
1: Ya, jadi kita pada saat pasien kontrol itu yang kita nilai satu, pemakaiannya udah benar atau enggak. Nah, kedua compliance-nya atau kepatuhannya. Nah, kalau di misalnya pada pengontrol, berapa kali pakainya? Nah, dokter itu pasti curiga. Ini pasien sudah diberikan inhaler yang pengontrol, tapi kenapa masih sering serangannya? Apakah satu triggernya belum bisa dihindari? Yang kedua, apakah alatnya digunakan dengan benar atau tidak? Nah, itu paling sering. Jadi itu selalu dalam kontrol pasien itu selalu kita nilai itu.
0: Gitu dok. Dan bisa misalnya kita mengubah gaya hidup nih dok, apakah gaya hidup juga kan sangat bisa membantu untuk mengendalikan asma ya dok ya? Ini seperti apa nih dok, agar tidak sering kambuh?
1: Gaya hidup yang seperti apa?
0: Gaya hidup yang seperti apa? Supaya asmanya tidak sering kambuh.
1: Jadi begini, seorang penderita asma itu penyandang ya. Kalau guru saya bilang, jangan kamu bilang penderita, tapi penyandang. Maaf nih saya bilang penderita dari tadi. Jadi penyandang. Seorang penyandang asma itu harus mengenal dirinya sendiri. Jadi pada saat dia serangan, itu harus tahu triggernya apa, pemicunya apa. Nah, jadi nomor dua juga pemicunya apa. Nomor tiga pemicunya apa. Nah, nomor empat baru hindari pemicu. Nah, jadi kita mau pakai obat seabrek, tapi kita nggak menghindari pemicu, ya gejala itu akan terus ada. Walaupun mungkin kalau kita gunakan controller ya obatnya, itu gejalanya tidak seberat kalau tidak pakai controller gitu. Jadi harus ini ya, harus apa namanya, kenali dulu triggernya apa, pemicunya apa. Yang kedua, pakai obat dengan benar. Kemudian yang paling penting, jangan lupa berolahraga.
0: Walaupun dibilang tadi olahraga yang berlebihan bisa memicu asma ya dok ya.
1: Nah, tetapi jadi olahraga begini, kalau olahraga atau kita mau
0: gak apa-apa, boleh, silakan dok.
1: Jadi olahraga itu bukan olahraga yang apa namanya, yang all out gitu ya. Nah, ada olahraga-olahraga tertentu yang justru bagus untuk penderita penyandang asma. Contohnya? Seperti berenang.
0: Berenang.
1: Ya, ini ulele deket ya. Ini bisa berenang. Ya kan? Ulele deket ya. Nah, di kolam apa? Katanya kolam bebek ya. Kolam bebek. Itu ya itu sangat dianjurkan berenang. Nah, yang kedua senam, tapi bukan senam yang berlebihan, yang gerakan berlebihan, yang contohnya apa? Berlebihannya zumba misalnya, atau aerobik ya, aerobik yang sangat cepat ya, yang tempo yang ritme cepat gitu. Nah, senamnya senam asma. Ya, jadi nanti boleh pemirsa apa warilun ya, boleh nanti membuka-buka YouTube, itu ada senamnya senam asma Indonesia. Nah, itu ada gerakan pemanasan, gerakan inti dan gerakan pendinginan. Boleh di apa namanya, diikuti gerakan tersebut dan jangan dipaksa. Biasanya pasien agak kewalahan di gerakan inti karena sudah mulai ada lompat-lompat, tapi bisa dilakukan sambil jalan, tidak harus sampai lompat-lompat. Ya, itu untuk membuka paru kita.
0: Baik, dokter, berarti memang bukan artinya seseorang yang menderita asma tidak boleh sama sekali melakukan olahraga.
1: Boleh,
0: ya, dok,
1: boleh.
0: Ya?
1: Malah dianjurkan. Kan itu meningkatkan imun tubuh juga kan?
0: Iya, betul. Baik, dokter, kita sambung lagi nih, dok. Ada penelpon yang ingin bergabung. Langsung saja. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Jal, tetangga studio.
0: Iya, dengan Pak Jal dari Blower. Gimana nih, Bu Dokter, bisa terdengar jelas suaranya?
1: Agak ini ya.
0: Agak kecil ya. Baik, Pak Jal, mungkin bisa di ya, volumenya mungkin bisa di naikkan sedikit ya.
5: Halo. Baik.
1: Iya.
5: Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, penyakit asma dengan TBC.
1: Iya, Pak.
5: Di mana perbedaannya? Apakah di virusnya atau di lain-lainnya? Itu pertanyaan saya, Dok. Dan itu waktu zaman dulu saya teringat penyakit asma. Dengan medis kedokteran berobat. Di luar medis kedokteran berobatnya disuruh cari hati kalong.
0: Apa?
1: Hati kalong.
0: Hati kalong.
5: Hati kalong. Hati
0: kalong. Oh, iya iya iya.
5: Nah, itu di Jawa juga, di Jawa saya tinggal juga itu ya kan. Nah, itu di luar daripada medis ya, ilmu kedokteran ya. Jadi perbedaannya di mana dok itu? Saya mau tanya. Dan penyakit itu alat-alat yang dipergunakan oleh mereka-mereka yang kena penyakit itu, kalau kita pergunakan juga seperti makan piring sendok gitu bersatu itu gimana dong? Apa membahayakan atau enggak? Mungkin itu aja dari saya dok. Nah. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali Pak Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi memang masih ada sebagian kecil ya, saya nggak bilang sebagian besar, sebagian kecil masyarakat yang memandang asma sebagai penyakit menular. Jadi saya tegaskan kembali bahwa asma bukan penyakit menular ya, asma tidak menular, tapi asma bisa diturunkan. Yang diturunkan adalah bakat genetiknya, genetik atopi alerginya itu. Jadi bukan ditularkan, tidak. Jadi tidak tidak apa, asma itu aman ya, aman untuk orang lain. Karena yang tidak aman untuk siapa? Untuk penderita, untuk penyandangnya. Kalau dia tidak berobat, tidak diobati dengan benar ya. Ya, jadi asma ringan bisa menjadi asma berat. Jadi satu, asma bukan penyakit menular. Nah, tuberkulosis atau TB, kalau saya cenderung bilang TB, sekarang TBC lagi ya, kayak zaman Belanda. Ya, TB itu penyakit menular. Ditularkan lewat percikan dahak seorang penderita TB ke orang lain di sekitarnya. Bisa sampai 100-200 meter ya, dari satu penderita TB yang batuk atau bersin. Bahkan seorang penderita TB yang memiliki kuman yang banyak di dalam badannya itu bisa juga menularkan lewat semua aktivitas yang menggunakan suara. Seperti apa? Berbicara, tertawa, kemudian bersiul-siul, menangis, dan sebagainya. Ya kan, seperti saya sudah ngomong sekarang, saya sudah berbicara kan adalah suatu aktivitas pernapasan ya. Nah, jadi kalau TBC menular, ya TB itu menular. Ya. Kemudian apakah, bagaimana gejalanya, bedanya? Kalau asma itu ada pencetus, timbul gejala, tapi tidak ada pencetus, dia akan hidup seperti orang normal, seperti kita bisa berbicara, ya kan? Nah, gejalanya apa? Mulai dari dada berat, kemudian batuk dan sesak napas disertai dengan bunyi mengi. Nah, tapi kalau TBC, TBC itu gejalanya yang gejalanya itu ada dua, gejala respirasi dan gejala sistemik. Gejala respirasi itu gejala pernapasan. Nah, biasanya itu batuk selama 2 minggu atau lebih. Nah, bisa disertai dengan dahak atau tidak, bisa juga disertai dengan batuk darah. Kemudian seorang penderita TB itu juga bisa disertai dengan nyeri dada atau bahkan bisa sesak. Nah, tapi beda sesaknya, perjalanan sesaknya beda. Kalau asma sesaknya adalah sesak karena hambatan aliran udara keluar, tidak bisa keluar udara. Nah, kalau TB itu paru tidak kembang. Kenapa? Karena kantung udaranya terisi oleh dahak-dahak yang banyak. Itu bedanya sesak pada TB. Kalau istilah medisnya, kalau TB itu restriksi, gangguan restriksi. Kalau asma gangguan obstruksi, gitu ya. Nah, kemudian TB ini bisa disembuhkan. TB ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Nah, kalau asma tidak bisa sembuh, tapi asma bisa kita kontrol. Kita jinakkan istilahnya ya kan, kita supaya hidup kita tetap tidak ada masalah ya kan. Nah, TB bisa sembuh insya Allah. Tetapi kalau tidak diobati bagaimana? Ya sama-sama ya. Kalau asma tidak diobati akan menjadi makin berat. TB tidak diobati, satu bisa menularkan ke orang lain, kemudian juga berbahaya ke pasien karena paru-parunya dirusak.
0: Baik. Ya, demikian ya
1: tadi kalong.
0: Satu
1: ya. Kemudian masalah hati kalong tadi ya, saya juga pernah dengar ya Pak Jal ya. Waktu saya kecil juga pernah dengar kalau orang asma itu di suruh makan hati kalong atau bahkan tikus kecil katanya.
0: Ada yang bahkan katanya kecoa kecil.
1: Saya kalau kecoa belum pernah dengar, tapi intinya itu tidak ada evidence base-nya, tidak ada bukti dasar medisnya. Apalagi hewan-hewan seperti kelelawar, kemudian tikus ya, itu kan hewan-hewan yang ya mohon maaf agak ya katakanlah apa ya istilahnya ya,
0: kurang etis ya,
1: iya, menjijikkan ya, itu tidak ada bukti ilmiahnya.
0: Iya betul. Baik, demikian ya pertanyaannya untuk Pak Jal, semoga sudah ya terpuaskan
1: ya, mudah-mudahan ya Pak Jal.
0: Ya. Dan seperti yang dokter katakan tadi, berarti memang penderita asma ini harus rutin terus ke dokter ya dok, tanpa mungkin sedang kambuh atau meradang ya, tetap
1: sebenarnya tetap kontrol ya. Jadi sebenarnya begini, rata-rata nih pasien saya perhatiin asma pintar-pintar banget. Iya benar, serius. Jadi pinternya mereka sudah mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau datang kadang-kadang nggak perlu dok, cuma minta obat aja, maksudnya obat pengontrol ya. Jadi dan kalau mereka patuh pengobatan itu enggak, hampir dikatakan sangat jarang serangan. Kalau kita tanyakan frekuensi serangan atau berapa kali serangan dalam satu bulan terakhir, itu rata-rata nggak pernah dok. Ada, kalau ada dok, dada berat saja, tapi cuma dada berat satu kali aja gitu. Itu artinya pasiennya menggunakan pengontrol dengan tepat gitu. Jadi kalau dibilang apakah harus selalu ke dokter, ya selama pengobatannya masih ditanggung BPJS ya ke dokter untuk ambil obat saja. Tapi kalau misalnya sudah yakin obatnya itu terus, ya mau beli di luar silakan.
0: Yang penting sudah tahu ya dok ya nama obatnya ya. Baik dokter. Dan mitos tentang asma apalagi nih dok, yang mungkin masih banyak dipercaya oleh masyarakat.
1: Apa ya mitos asma ini? Saya tahu itu lah. Asma penyakit menular, ya kan? Masih.
0: Iya. Jadi orang ketika temannya asma takut, malah menjauh ya. Seharusnya ya dibantu ya dok ya, dibawa ke dokter. Atau
1: ada
0: apa?
1: Yang gagal menikah gara-gara asma calonnya.
0: takut ditularkan.
1: Ditularkan, padahal bukan ya kan. Nah kemudian ada yang itu yang tadi yang paling sering itu tentang penggunaan inhaler ya, tentang penggunaan inhaler, bahwa kalau ini kalau pakai inhaler nanti ketergantungan, nanti nggak bisa lepas lagi dari inhaler gitu.
0: Padahal tidak ya dok ya,
1: karena butuh, memang sudah butuh. Nah sekarang kita jaga bagaimana cara supaya asma itu tidak naik kelas.
0: Tidak naik kelas.
1: Ya kelas kita kan harus naik kelas ya sekolah ya.
0: Ya betul.
1: Kalau asma juga naik kelas.
0: Makanya harus jinak ya dok. Tetap harus jinak.
1: Ya, bagaimana? Caranya dia? Kenali trigger, pakai obat dengan benar. Kalau dikatakan pakai obat dengan berapa kali, dua kali sehari dengan dosis sekian, ya pakai dengan dosis sekian, jangan diturun-turunkan. Kadang-kadang ada merasa sudah enakan ini, sudah sembuh asma saya, nggak pernah pakai obat lagi, akhirnya begitu datang dengan gejala yang lebih berat dari sebelumnya.
0: Oh begitu. Sebetulnya satu sisi dok, sedih juga ya dok ya, kalau misalnya penderita asma berarti memang seumur hidup mereka harus mengkonsumsi.
1: Ya seumur hidup ya. Nanti tapi begini, pada tata kelola asma itu ada yang namanya switch off terapi, ada switch on terapi. Switch off terapi itu artinya pada pasien-pasien yang belum terkendali asmanya, maka itu mungkin dosisnya obatnya harus ditingkatkan atau frekuensi pemakaiannya yang ditingkatkan. Tetapi pada switch on terapi, pada pasien yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ada keluhan lagi, tidak pernah datang ke IGD, tidak pernah ada gejala sekecil apapun, tidak ada pernah gejala serangan sekecil apapun, itu bisa dilakukan switch on terapi. Tapi yang menentukan switch on terapi itu bukan pasien tapi dokter. Nah kira-kira pasien ini apakah frekuensi pemakaiannya atau berapa kali pemakaian dikurangi atau dosis obatnya yang kita kurangi gitu.
0: Baik dokter, luar biasa penjelasannya untuk tema kita hari ini tentang asma jinak hidup enak ya dok ya. Dan tips mengontrol asma untuk si si produktif dan sudah kita bahas tadi ya, hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu ya dok ya, asma kita kambuh, meradang, dan banyak juga mitos-mitos yang beredar ya dok ya, yang mungkin dipercaya, bahkan seperti yang dokter katakan sampai gagal menikah. Sayang sekali ya dok ya, itu kejadiannya di Aceh atau gimana dok?
1: jangan dibahas.
0: Oke, baik dok ya. Terima kasih dokter ya atas waktunya. Mungkin ada pesan nih dok di penghujung untuk wari-wari kita.
1: Ya, baik. Wari-wari Helen ya, di wari-wari seluruh pendengar RRI yang budiman. Ingat bahwa asma itu jangan sampai membatasi aktivitas kita. Tetap beraktivitas seperti biasa dengan syarat kita mengontrol asma dengan benar ya. Nah, mengontrol asma mulai dari menghindari pemicunya ya, pemicunya apa saja kita kenali, kemudian kita gunakan obat dengan benar dan tepat gitu. Nah, jadi jangan asma yang mengendalikan kita, tapi kita yang kendalikan asma.
0: Oh, baik, luar biasa ya pesan terakhirnya. memang ya begitu ya, jangan sampai asma yang mengontrol kita ya dok ya. Kita yang pemilik tubuh ini ya. Kita yang lebih berperan sebetulnya. Luar biasa dokter, dokter Nur Fitriani SPP, spesialis paru ya dok ya. Dan semoga makin sukses, makin ya berkilau ya karirnya.
1: Amin.
0: Dan juga untuk Rumah Sakit Hermina Aceh, Terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga bisa berbagi ilmu di sini ya, Dok ya. Yeah. Atas ilmu yang dokter sampaikan, semoga bisa menjadi amal jariah juga.
1: Amin.
0: Dan untuk wari-wari dimanapun berada, semoga bisa menerapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang disampaikan oleh Dokter Nur Fitriani tadi. Dan terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Yahbi dari Ulekareng, Cek Mat dari kawasan Lambaro, juga Oma dari Cat Keeng, dan Pak Jal barusan dari Blower. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini, Dok. Tak terasa ya waktu. Ya,
1: terima kasih. Terima kasih banyak sudah mengundang kami.
0: Ya, kami juga terima kasih banyak, Dok, sudah berbagi ilmu. Semoga bisa kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema-tema luar biasa lainnya. Kita tutup dulu. Saya Nurul Jumita yang sudah menemani aktivitas Anda. Mengucapkan selamat siang dan salam jumpa. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Budaya anu nanggrok.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan

0: perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya anu nanggrok.

Demikian Warihlon Satu Tembang bersama Apakah Plu sudah kami hadirkan dengan judul Boh Meria Rasa Anggur. Semoga sudah menghibur Anda di siang mendung ini ya. Warihlon untuk Anda dimanapun berada. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.46 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Eselon 1 nomor lagu religi bersama Elvida Mahtia dengan judul Jaga Lidah sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga sudah menghibur di suasana siang hari ini. Dan kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan permasalahan kemacetan terutama di kawasan perlintasan sebidang kereta api. Salah satu yang akan menjadi prioritas yakni jalan sejajar rel kereta api di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang melalui Komplek Badan Intelijen Negara atau BIN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kawasan perlintasan sebidang kereta api tersebut selama ini belum terselesaikan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan panjang. Keputusan ini diambilnya setelah menerima masukan masyarakat terkait kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Ia berharap pembangunan jalan di kawasan tersebut nantinya bisa mengurai kepadatan lalu lintas.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa pemerintah mendukung pengembangan ekosistem sastra, salah satunya melalui Program Manajemen Talenta Nasional atau MTN. Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membuka gelaran Sasana Sastra di Jakarta Kamis kemarin menjelaskan bahwa ekosistem sastra dapat berjalan dari hulu ke hilir yang dimulai dari proses penciptaan karya atau produksi, penerbitan, distribusi, penerjemah, promosi, ruang apresiasi atau festival, hingga terciptanya komunitas-komunitas yang menghidupkan karya sastra. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Romat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi Bang Poya bareng aja Bang Luli Mari. Dan udah jam 13.06 nih ya Bang Poya. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol santai di weekend ini ya. Barangkali ya Bang Poya udah pada makan siang, jangan tidur dulu. Iya gak apa-apa sih tidur dulu. Tapi biasanya kalau tidur siang ntar kebablasan gitu sampai malam. Malah malam ntar begadang jadinya ya. Besok harus, besok masih weekend ya, masih hari Minggu ya. Ya udah gak apa-apa deh tidur lagi. Tapi buat Abang Bang Poya yang pengen ngobrol-ngobrol sama Ayi di udara, boleh banget nih. Kita bakal ngebahas soal ya zaman modern ya Bang Poya, semua serba digital. Semua yang kita butuhkan udah bisa dipesan secara online. Bahkan kebutuhan dapur aja yang kadang kita mesti ke pasar gitu ya, itu juga udah bisa dipesan secara online dan datang mungkin selisih 1 jam, 1 setengah jam udah datang tuh di depan pintu. Bahkan kadang ada juga nih tukang sayur yang open PO. Jadi lewat WhatsApp aja udah bisa diantar tuh waktu keliling ya. Udah nitip duluan, mau nitip cabe, mau nitip bawang merah, bawang putih, udah dibawain, udah dikhususin, dipisahin sama dagangan yang lain gitu ya. Jadi emang semua serba mudah lah ya sekarang. Tapi kadang Abang Po suka ini gak sih, suka bandingin gak sih antara belanja online atau belanja pesenan gitu sama belanja offline gitu, datang langsung ke pasar, entah itu belanja kebutuhan pokok atau mungkin belanja baju, belanja kebutuhan tersier dan sebagainya. Itu kan emang ada seninya gitu ya, tawar menawar di pasar gitu. Kadang bahkan kita juga kalau ingat zaman dulu bareng emak gitu ya, kalau nawar tuh suka bikin merinding gitu. Si pedagang matok harga misal 100 ribu buat baju gitu ya, ditawarnya 50 ribu, gak nanggung-nanggung gitu. Tapi ya anehnya ketika ditawar 50 ribu, pedagangnya masih mau ngasih gitu ya. Heran juga, kalau kita yang belanja ya, anak-anak muda terutama yang cowok ya, kayaknya kalau nawar mungkin dari 100 ribu nawar ke 80 ribu aja belum tentu dikasih gitu. Tapi dari pengalaman emak dulu kok bisa ya, dari 100 ribu ditawar 50 ribu ya dikasih aja gitu. Apa bedanya? Gitu Abang Poya. Jadi kita santai aja ngobrolin soal jual beli gitu ya, yang dulunya mungkin masih banyak offline, tawar menawar di pasar atau di tempat belanja, toko dan sebagainya. Tapi sekarang udah mulai berganti ke belanja online gitu. Bahkan kebutuhan yang tadinya kita mesti datang ke pasar, sekarang udah bisa juga belanja online. Kalau Abang Po lebih seneng belanja online atau lebih seneng tawar-tawaran harga di pasar biar ada adrenalinnya gitu ya, kalau dapet tuh sesuai harga yang kita pengen rasanya puas banget gitu. Boleh banget diceritain di mari ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di mari di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan masing-masing memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun hanya sebagai tanaman hias. Tradisi bersirih merupakan warisan budaya Indonesia yang dilakukan

0: Ketika terdapat suatu hal yang diperbincangkan, Siri senantiasa disuguhkan. Sambil mengunyah Siri, pembicaraan dimulai. Di Toraja, pemandangan kaum ibu menyirih atau mak pangan dalam bahasa daerah setempat bukanlah hal yang asing. Terlebih pada saat acara Rambutuka atau pesta pernikahan dan syukuran dan Rambu Solo atau upacara kematian masyarakat Toraja. Terdapat dua macam lipatan sirih, yaitu lipatan sirih bersila dan lipatan sirih berhulu kedua ujungnya. Sirih yang dilipat dengan jumlah ganjil bergantung dengan jabatan atau kedudukan tamu atau yang digulung, diletakkan dalam puan yang dialasi dengan talam yang terbuat dari perunggu, perak atau emas, dan dalam setiap talam diberisi pengisi sirih berupa uang perak yang nilainya sesuai jabatan tamu dan disesuaikan dengan aturan adat di masing-masing daerah dalam pemerintahan adat.
1: Ada istilah panlisa ota, artinya pengisi sirih berupa dulu uang perak di zaman lampau yang jumlahnya macam-macam gitu ya, sesuai tingkat jabatan si tamu ya. Ini khusus di daerah Bugis di Bone itu palisa ota itu bertingkat-tingkat sebetulnya gitu. Yang pertama itu untuk raja bone itu diistilahkan mangkau. Itu palisa otanya 6 ringgit. Ya, itu dulu 6 ringgit, istilah 6 ringgit. Itu yang tertinggi. Yang kedua adalah untuk tumari laleng. Itu palisa otana 4 ringgit. Berikutnya yang di bawahnya ada untuk adat pitu. Ini adat pitu artinya 7 pemangku adat. Palisa otana 2 ringgit. Yang selanjutnya untuk sulewatang, sulewatang ini di bawahnya tadi ada pitu, palis otanya 1 ringgit. Berikutnya untuk matoa, untuk matoa itu diistilahkan kepala kampung. Ya, palis otana 1 rupiah. Untuk bawahannya matoa, bawahnya tadi kepala kampung, palis otanya 1 suku. Nah, itu tingkat-tingkatnya. Jadi di sini ada 6 tingkatan ya, dari raja atau mangkuk tadi sampai ke bawahannya matoa.
2: Tergantung dari tingkatan jabatan masing-masing.
1: Tingkatan jabatan masing-masing beda gitu. Tentu untuk raja apalagi kalau berkuasa itu lebih tinggi gitu, lebih banyak uang yang disertakan di dalam lipatan sirih itu ya.
0: Sirih disuguhkan pada saat tamu datang oleh tuan rumah yang mempunyai kemampuan menerima tamu sesuai adat yang berlaku. Ketika tidak ada suguhan sirih, berarti tuan rumah tidak bersedia menerima tamu. Tidak hanya bagi suku Bugis dan Makassar, masyarakat Toraja menganggap sirih sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta tamu yang hadir dalam pelaksanaan upacara adat. Di kalangan Bugis Makassar, dalam penyelenggaraan rangkaian acara pernikahan yang disebut Apanai Leko atau Apa Enre Ota, dilakukan bila sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Apabila barang-barang hantaran tidak dilengkapi dengan sirih, hantarannya tersebut sulit diterima. Begitu pentingnya sirih dalam setiap acara adat karena peranannya yang sangat menentukan. Menyuguhkan sirih kepada tamu tentu harus memperhatikan siapa tamu tersebut. Jika seorang raja yang memegang pucuk pemerintahan, daun sirih yang disuguhkan yakni daun sirih yang uratnya bertemu. Filosofinya, agar pertemuan dapat terjalin harmonis, serasi, dan mencapai titik temu atau kesepakatan bersama.
1: Jadi daun sirih itu sendiri sebetulnya macam-macam urat-uratnya dari dari daunnya gitu ya, serat-serat apa namanya urat-uratnya gitu ya. Yang cocok itu yang apalagi untuk menyuguhkan seorang raja besar ya, yang apalagi yang sedang memegang pucuk pemerintahan itu dicarikan daun sirih yang istilahnya matem ure.

0: Urat itu artinya sirian harus daun sirih yang uratnya bertemu.
1: Bertemu
0: jadi ada serat-seratnya itu bertemu, tidak simpang siur gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Karena dia menghindari sirih yang istilahnya macangirue, artinya yang yang sebelumnya tadi yang tidak bertemu uratnya gitu. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau daun sirih yang simpang siur itu urat, jalur-jalur uratnya itu dia khawatirkan kalau diistilahkan itu siat cangiruangi taweh, artinya orang tidak baku bermesraan itu ya, saling
1: tidak harmonis, gitu.
0: Tidak harmonis ke hubungannya gitu.
1: Dan tapi kan bisa pembicaraan,
0: ya bisa
1: ada kesepakatan gitu.
0: Bisa-bisa
1: tidak
0: menghasilkan kesepakatan yang diharapkan gitu.
1: Tidak ketemu titik temu.
0: Yang diharapkan dari awal gitu ya. Jadi makanya dia ini artinya filosofinya gitu tadi, daun sirih yang bertemu itu artinya pembicaraan selalu sepakat itu, sekata gitu, itu ide otak.
2: Begitu besar peranan daun sirih ya, karena itu turut menentukan terjadi titik temu atau terjadi kesepakatan di antara mereka.
0: Ya itu tadi filosofi awal anunya, dasarnya adalah bagaimana pembicaraan ini bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan kedua belah pihak tentunya. Ya itu memang dia berusaha keras sih, harus ada gitu ya, artinya sebelum dia masuk daun apa namanya tetamu yang budiman itu, dia sudah tersedia gitu, dari tadi sudah disiapkan oleh tuan rumah gitu.
3: Peranan sirih hingga saat ini masih mengambil bagian penting dalam setiap pelaksanaan acara adat, terutama prosesi pernikahan adat di Sulawesi Selatan. Saya Dwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pro 4 FM.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, gimana? Lebih demen belanja online atau belanja offline di pasar gitu ya? Karena ada seninya, tawar-menawar sama pedagang sampai lama, atau biasanya modusnya, ya udah deh bang, nyari yang lain dulu. Nah, jalan dulu, ntar dikejar, tawar-tawaran lagi. Gitu aja terus sampai sore gitu ya. Kalau Bang Po, tim mana nih? Tim online atau tim yang belanja offline? Langsung aja diceritain di mari ya, 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Udah bergabung sama kita nih, ada Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Kusnadi.
1: Waalaikumsalam, Abah Kusnadi.
0: Iya, Abah Kusnadi, lupa ya kan. Di sini soalnya ditulisnya Aki. Aduh, Kusnadi.
1: Terbaik Bang Noel nih.
0: Iya, gimana Amal kabarnya Abah?
1: Baik, ini ketemu lagi, kemarin soal apa tuh?
0: Kemarin soal apa ya? Lupa kan?
1: Kan, soal yang kesempatan lo yang mesti diambil.
0: Oh iya.
1: Bang Noel juga.
0: Iya, lagi kemarin
1: bahas itu bang.
0: Lagi ada acara apa? Acara apa,
1: Bah? Ada acara aja buat sama anak nih.
0: Ya semoga betul, panas ya, betul. Di Bekasi ya.
1: Iya ini. Panasnya mangkrang banget.
0: Iya.
1: Lagi bahas apa, Bang?
0: Kita lagi bahas ini. Sekarang kan lagi era digital gitu, Kusna ya. Biasanya kalau kita mau beli apa-apa tuh kan sekarang, apalagi anak muda ya, itu lebih seneng belanja online. Kan kagak ngerti tuh. Biasanya di pasar tuh kita suka tawar-tawaran sama pedagang dan sebagainya.
1: Iya sih Bang.
0: Kalau Abah Kusna sendiri yang, lebih seneng mana nih?
1: Sebenarnya sih begini ya, kalau sekarang mah kan kalau barang-barang sayur mah yang pasti di pasar ya. Kalau barang-barang yang itu mau konsumen misalnya baju segala macam, alat-alat mah kan banyak kan online sekarang.
0: Iya benar, banyak kan online, murahan online juga kan biasanya.
1: Tapi ya ada seninya juga sih kalau di pasar, aku main tawar-menawar tuh.
0: Benar.
1: Kadang-kadang begini, cuman kadang-kadang suka banyak dosennya tuh, juang
0: apa tuh.
1: Ya belinya 100 padahal dia belinya 50. Belinya aja 100 Pak.
0: Waduh, nah itu dia untungnya. Seninya tawar-menawar kan ya, bagusnya ya.
1: Mending kalau ngomong begitu, kalau kadang-kadang lah Pak beli cepat lain aja dah. Ya udah dah.
0: Biasanya
1: tapi ini Bang Noel ya, ini Abah juga sekarang kalau beli apa-apa memang kadang-kadang ya namanya kita kan udah tua ya, ya online lah gitu. Cuman kadang-kadang itu juga kita harus benar-benar ini, harus benar-benar apa tuh, ada rahasianya katanya sih.
0: Rahasianya kan gini, apa tuh?
1: Penawaran dari online kadang-kadang yang gak masuk akal tuh ya. Harganya segini harus di luar sini 400 ini 200. Ini Abah kena tuh Bang Noel.
0: Kenapa tuh? Kena apa tuh?
1: Beli ada stikaan nih. Stikaan tuh kan normalnya kan 500.
0: Iya. Ya.
1: Itu yang namanya Philip apa kayak gitu ya, yang modal buah Jepang
0: yang bermerek lah ya.
1: Bermerek antara 400. Ini juga bermerek tawarannya. Cuman kok harganya murah sampai setengahnya juga belum, enggak sampai gitu loh. Wah nafsu tuh siapa tuh,
0: belilah tuh
1: langsung pesan Bang Noel.
0: Sampai rumah Noel,
1: begitu datang itu kan Abah juga udah curiga, ini setrikaan kok dipegang kan moe-moe begini ya, enggak berat gitu ya. Ya tapi waktu ditanyain sama yang kalau sama cuma ngantar doang Pak, udah enggak tahu.
0: Iya kurir ngantar doang itu.
1: Bang Noel tahu Bang Noel, begitu dibuka sampai deg-degan tuh weh. Dari setrikaan yang dipesan, yang keluar apa? Senda jepit.
0: Buset.
1: Itu bukan bohong nih Bang Noel, kejadian begitu tuh.
0: Itu mah jatuhnya penipuan itu, bukan bukan barang murah lagi. Biasanya kan emang ada merek tertentu yang KW-KW-an gitu yang apa namanya ibaratnya versi murahnya. Tapi kalau yang datang udah beda, apalagi sendal yang datang ya.
1: Nih Bang Noel, Abang ngomong begini buat buat ngasih tahu contoh aja nih ya, buat Abang Po lain nih. Abang mesti hati-hati. Di situ kan kadang bapaknya suka ada tuh yang mesen berapa orang. Tuh ada yang
0: dilihat
1: pesen sekian orang.
0: Iya, dilihat dari itu banyaknya pesenan tuh.
1: Kalau yang pesennya nol, udah jangan deh tuh. Saya ngasih tahu tuh. Abang.
0: Berarti emang harus ngelihat tokonya juga.
1: Lagi nih, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Satu lagi nih, Bang. Ini mah sepeda listrik Bang.
0: Buset, beli sepeda listrik online.
1: Iya motor ini online, di online, di online.
0: Enggak takut.
1: Jadi
0: tuh,
1: itu penawaran memang. Itu harganya sepeda motor listrik apa sepeda listrik? Uh-huh. Harganya itu cuma 250 bang.
0: Itu sepeda listrik apa? Ya. 250 ribu.
1: Ya pokoknya ada, gambarnya juga ada motor listrik. Oh. Nah, itu kan harganya kan paling murah kan 1 juta 2 juta.
0: Iya. Ya, gitu. Jadi nah, abah kegiur tuh memang, harga murah tuh.
1: Tapi itu memang promisinya bagus. Ini mah katanya ya pokoknya mah gitu sampai ke rumah. Itu contohnya ada bang, difotoin, divideoin sama dia. Yang mesen tuh, yang dapatnya, aduh terima kasih banget saya dapat motor harga segini. Bener-bener promosinya. Ya itu kan si abah saya ya.
0: Oh, langsung pesan tuh, gitu, kena tuh.
1: Tapi masalahnya bukan masalah itunya, kita itu diminta minta DP dulu untuk katanya administrasi.
0: Minta
1: dari DP. Harga 250 kita bayar 80 ribu dulu. Langsung abah cash tuh. Dikirim 80 ribu.
0: Itu abah beli di mana? Ya? Online di mana itu? Kok ada DP segala?
1: Di video tuh ada itu.
0: Facebook kali abah belinya.
1: Hah?
0: Di Facebook kali.
1: Iya di Facebook itu
0: oh,
1: kan penawaran tuh.
0: Iya.
1: Penawaran yang mangsa madu kayak gitu-gitu tuh loh bang.
0: Itu kalau Facebook ada mah kan? Kalau Facebook mah bukan marketplace itu bah. Jadi kalau yang namanya marketplace mah di kayak yang toko oranye, toko hijau gitu-gitu, itu gak ada DP-DP-an kalau itu.
1: Ya itu mah bukan DP, itu mah katanya cuma buat uang
0: iya,
1: administrasi apalah, uang pengiriman
0: gitu. Buat pembelajaran lah ya.
1: Bang. Ya udah tuh digambarin lagi tuh, difotoin tuh, dikasih sama abah tuh fotonya, videonya nih lagi diangkut sama truk.
0: Aduh, gitu bang. Iya. Bang. Ya pengalaman ya, belanja ya, online ya abah ya.
1: Pengalaman aja.
0: Jadi jangan iya, gampang percaya, gampang tergiur sama harga iya, murah gitu ya.
1: Kalau belanja di pasar mah kita santai-santai aja dah. Kita sama-sama sama. Kalau si abangnya begitu ya kita biarin aja dulu.
0: Iya.
1: Masa modalnya aja nggak dapat pas segitu. Nah, kita nawar 100, belinya aja 100
0: katanya. Nah, katanya gitu. Padahal belinya separuh harga nggak ada tuh.
1: Iya, iya kalau gitu mah udah sekarang mah di kalau di situ. Tapi bagus juga di luaran juga. Kadang-kadang kita bisa lihat barang kan, misalnya baju, celana, bisa dipasin apa. Kalau di online juga kadang lain bang.
0: Iya, kalau
1: celana anak, pasan
0: resikonya
1: ada yang
0: gitu.
1: Namanya kaos, kaos 103 biji bayangin itu kaos bermerek. Sampai di rumah itu yang satu mah lumayan, yang 2-3 mah. Tangan satu pendek, tangan sebelahnya panjang.
0: Buset, bisa beda gitu ya?
1: Itu mah kejadian, abah juga yang ngalamin. Oh. Kaosnya bagus, merek gambarnya begitu. Sebuahnya dah. Dari tiga itu yang 100, yang satu masih bisa dipakai. Tapi yang memble juga. Yang lain-lainnya mah udah ampun.
0: Iya, 100 dapat 3. Oke deh, siap Pak Bagusna.
1: Terima kasih banyak deh ceritanya.
0: Iya, siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu abah ya. Oke deh, itu tadi abah Kusna dengan ceritanya waktu belanja online ya, banyak zongnya gitu kalau boleh dibilang. Ya bisa buat pembelajaran kita juga ya bang Po ya, kalau ada harga yang terlalu murah dicek lagi, double check, triple check gitu ya, biar kagak ketipu. Posenya apa, yang datang sendal, yang datang batu bata gitu ya. Bentar nih kok WhatsAppnya kagak mau masuk ini teleponnya nih. Kok tiba-tiba masuk mati, kenapa nih? Oke deh, kita benerin dulu deh ya buat Abang Po yang mau bergabung. Kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru kita terima telepon lagi. Dari tadi gitu tuh, mati nyambung. Kita jeda dulu ya Abang Po ya. Nanti bakal kita buka lagi line teleponnya di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih warga Betawi malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lu nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Pro4 FM Suara Budaya Jakarta bareng Ayi Bang Noel di Pro4 FM ya Bang Po ya, di Jakarta punya cerita dan kita ngomongin soal era digital. Belanja online udah jadi budaya sekarang ya, apalagi di tengah gempuran marketplace dan juga toko-toko yang pada online gitu ya. Makin harganya makin murah, tapi banyak juga toko-toko yang kurang amanah gitu ya. Seperti cerita dari Abah Kusna tadi, beli apa yang datang apa gitu, beda. Jadi emang kudu hati-hati kalau yang namanya belanja online ya Bang Po ya. Dan kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur. Bang Noel, kalau saya sendiri lebih enak belanja di pasar atau warung, karena kita bisa nawar harga, varian belanjaan juga banyak, bisa dilihat langsung. Nah kalau online, saya sendiri itu karena terpaksa kalau barang yang di pasar atau warung nggak ada. Ya benar juga sih, emang kalau di warung kadang mungkin karena barangnya langka gitu ya, bisa dibilang di daerah kita, mau nggak mau kita harus belanja online dan cari tokonya mesti yang benar gitu ya. Seperti kata Abah Kusna tadi, kudu dicek dulu tokonya apakah benar-benar banyak yang belanja di situ, dan juga jangan lupa lihat reviewnya apakah tokonya benar-benar amanah dan sebagainya lah ya. Kita mesti teliti kalau belanja online gitu. Oke, terima kasih Bang Wahyu di Cibubur. Terus ada juga Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Assalamualaikum Bang Noel, saya Ibu Haryanti di Graha Bintaro, bergabung di Jakarta punya cerita, mau sharing mengenai belanja. Kebetulan dekat daerah rumah kita ada warung sayur dan sembako, jadi suka beli yang dekat aja sambil jalan-jalan pagi. Dan kalau tawar-menawar sekarang udah gak seperti dulu, harganya yang seadanya aja, yang penting makanan untuk sekeluarga ada tersedia dan tersajikan. Nah itu dia ya, kalau emang harganya udah gak terlalu mahal gitu ya, maksudnya rata-rata pedagang juga ngejualnya segitu, ya udah gak usah ditawar lagi ya. Kasian, karena pedagang kan juga pasti nyari untung juga, jadi udah wajar lah. Apalagi kalau yang deket sama kita, ya nggak rugi pastinya kita beli dengan harga yang sedikit lebih mahal dari mungkin di pasar gitu ya. Jadi ya wajar aja kalau harganya lebih tinggi dikit gitu. Oke deh, terima kasih Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Dan buat Abang Po yang mau bergabung boleh banget ya, masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124-928 atau di line telepon kita di 0213504510. Tapi kita jeda terlebih dahulu karena habis ini bakal ada kabar berita di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Abang Po, ane mau ngenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya Rebana Biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Abang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pembangunan prasarana dan sarana Kali Grogol segmen Kemanggisan di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Proyek tersebut berupa pembangunan tanggul penahan tanah di sisi timur dan barat Kali Grogol untuk menjaga stabilitas bantaran sungai dan mencegah terjadinya longsor. Pramono pun mengapresiasi pembangunan di kawasan ini yang sekaligus dinilai menjadi role model penataan kawasan kumuh dan penyelesaian banjir. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan membangun pembangkit tenaga listrik surya atau PLTS di sekolah dasar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk seluruh masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis kemarin mengatakan, dalam pembangunan PLTS di sekolah 3T ini, Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan PLN sebagai komitmen pemerintah dalam merevitalisasi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-4.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
2: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
2: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
2: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
2: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
2: Sama-sama.
3: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

0: Kamu beri salam, gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
4: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Karena Pro Dangdut akan kami hadirkan hingga sore nanti, hingga ke pukul 16 ya Warehlon ya, 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lemaim 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi Kak Ayati.
2: Pagi juga menjelang sore.
1: Berbangun Kak Ayati ya?
2: Iya, pas bangun apa di apa dekat tangan kan? Tekan terus, masuk terus.
1: Latah ya.
2: Ini rezeki Ibu Saleh.
1: Iya, betul lah. Latah kebangun, langsung terkejut, ambil HP Pro Dangdut ya.
2: Iya, pas jam Pro Dangdut, karena kita suka kali Dangdut
1: ya. Iya, betul lah. Alam bawah sadar pun sampai bangunin ya.
2: Iya.
1: Gimana tidurnya, lama nggak?
2: Enggak, satu jam.
1: Satu jam, dari pukul 2?
2: Iya, setengah 2, kadang pukul 2 gitu.
1: Iya, baik. Nyenyak kan tidurnya?
2: Alhamdulillah, enggak ada kendala apapun ya. Nyamuk pun jauh.
1: Nyamuk pun jauh, iya. Kak Ayati mau lagu apa? Kalau Kak Ayati kan suka dangdut nih.
2: Iya, bukan yang pertama Kak Ayati.
1: Bukan yang pertama, yang keberapa juga.
2: Tapi masuknya yang pertama ya.
1: Itulah, padahal masuknya yang pertama, ngaku-ngaku bukan yang pertama. Mega Mustika?
2: Iya, betul.
1: Oke, siap, sudah dapat.
2: Lama hari ini dangdutnya ya?
1: Lama maksudnya sampai pukul 16. Iya, 1 jam hari ini ya.
2: 1 jam ya.
1: Karena asarnya 16 lewat 12 ya, 16.10 gitulah.
2: Itu ya. Ya apa, syukurlah.
1: Iya, alhamdulillah. Kak Hayati, salam-salamnya buat siapa, Kak?
2: Lagunya ada kan?
1: Dapat dong.
2: Yuk, salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga ceria selalu di situ.
1: Amin ya Allah.
2: Wah, bebeknya di sini kami dengar-dengar Dek Nurul nih.
1: Oh, Dedi ya, Dedi.
2: Dedi Dek Kera.
1: Dedi Dek Kera. Ya.
2: Dengan mominya.
1: Kan? Dengan mominya.
2: Dengar mominya yang pertama masuk.
1: Oh, yes. Bangga, pasti Dedi bangga.
2: Wadik Kera juga dia mau masuk juga, entah mau lewat nggak tahu nih ya.
1: Mudah-mudahan lewat ya, cobain nanti.
2: Iya, habis itu buat yang belum masuk ada apa tuh pamannya Dek Kera ya.
1: Iya.
2: Saudara lah kita pilih-pilih dulu.
1: Siap.
2: Buat Cina Dek Kera, apa bundanya Dek Kera, Bunda Yana ya. Wajib-wajib ni ya,
1: yes,
2: sama Cik Mamat ya.
1: Baik.
2: Buat Yahmadi di Labui, Wajah, Ninggeling-Ting, buat Pamri, semua.
1: Baik, terima kasih Kak Hayati.
2: Iya, sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum.
1: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea, Warihlon ya. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung, silahkan. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Langsung dapat kuncinya ya Kak ya. Gak sempat ditutup gitu. Maka Ayati langsung Kakak buka lagi.
3: Harus cepat-cepat nih, Dek Novi juga mau dia duluan. Biar Kak Ayati duluan.
1: Oh, rebutan. Ketagihan kan Kak Novi kan.
3: Itulah.
1: Kemarin gak berani.
3: Udah berapa hari gak tembus.
1: Oh gitu. Udah coba-coba.
3: Udah selalu coba gak tembus.
1: Oh iya. Kak Anis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Semuanya di situ sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat. Kan lagi ada pelanggan nih, Dek.
1: Oh, ya udah boleh.
3: Terus ya.
1: Boleh.
3: Lagunya dari Via Valen, Cinta Kurang Gizi.
1: Cinta Kurang Gizi. Kasih MBG.
3: Aduh, MBG di rumah sendiri aja kok enak.
1: Cinta Kurang Gizi. Oke, kita cari dulu ya. Salam-salamnya silakan, Kak.
3: Salam buat semuanya aja deh. Ya, yang lagi monitor Rupa Bana Aceh dari Ampi Z terus, Mbak Dek Nurul sehat selalu.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki ya, mintanya lagu Cinta Kurang Gizi. Ternyata butuh MBG juga ini. Semoga ware-ware dimanapun berada cukup lah gizinya ya. Ini ada lagu Cinta Kurang Gizi nih. Bukan cuman perut yang kurang gizi, bukan cuma manusia yang kurang gizi, cinta juga butuh gizi ya. Kita hadirkan dulu lagu Kak Hayati, tapi ada Bukan Yang Pertama bersama Mega Mustika.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea, juga Kak Anis dari Turki. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warihlon.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat, segar, adem.
0: Alhamdulillah. Sudah kemana?
1: Nggak kemana-mana.
0: Di rumah saja?
1: Aja, gege-gege.
0: Akhir-akhir ini sering di rumah ya?
1: Iya, dipingit.
0: Dipingit ya? Oh iya. Sampai kapan?
1: Sampai hari H.
0: Sampai hari H. Semoga lancar-lancar ya persalinannya.
1: Persalinan sih.
0: Oh bukan ya?
1: Perkawinan dong.
0: Oh perkawinan.
1: Persalinan. Perkawin tapi salin.
0: Belum disalin ya?
1: Belum dong.
0: Masih ini, masih proses fotokopi.
1: Iya.
0: Kak Ian.
1: Aduh, Durul nih, kaya banget. Belum apa-apa disalin.

0: enak asin gurih
1: Oh,
0: hitam gitu kan.
1: iya.
0: Kalau yang merah-merah tuh beracun.
1: baiklah. Lagu-lagu apa sore ini kita putar?
0: Anggur beracun.
1: Anggur beracun dari siapa?
0: Siapa tuh, Mirnawati ya?
1: Pantang kita
0: Apa?
1: pancing ya.
0: Enggak, memang udah ke itu. Tadi kan Depi kan mintanya bukan yang pertama. Terus itu dulu kan ada satu lagi, hitam bukan putih. Terus anggur beracun tuh yang lagi ngetren-ngetren dulu.
1: Minawati. Minawati
0: Kayaknya
1: Dewi.
0: ini anggur beracun nih dulu kan dibuat festival lagu kayak ikutan.
1: Gitu.
0: Saking karena udah hafal banget gitu, giliran depan juri malah terbalik lagunya.
1: Luar biasa ya. Untung panggungnya bukan panggungnya yang kebalik ya.
0: Masa bait pertama dinaikin ke diturunin bait kedua, yang bait kedua naikin ke atas.
1: Gitu.
0: Jadi sama jurinya gitu kan.
1: Saking kreatifnya, Kak Yana nggak bilang ini improvisasi juri.
0: Karena ini kebanyakan dipuji waktu latihan tuh, semua pada muji gitu, bagus sekali rupanya, pas tengok juri grogi.
1: Aduh, ya ampun.
0: Aduh, ya ampun. Terpaksa deh nomor nomor satu ke belakang gitu kan.
1: Nggak apa-apa, jadi artis balik papan ya. Cita-cita yang tidak tercapai, nggak apa-apa.
0: Itulah makanya Kak Yana nggak mau nyanyi lagu, nggak mau request request lagu tuh udah lama kali kan.
1: Ngambek
0: trauma gitu kan.
1: Trauma.
0: Iya, lagu itu trauma karena kebalik-balik. Terus lagu yang satu lagi yang tadi bukan yang pertama tuh kan penuh kenangan.
1: Oh iya. Ini kalau dicerita panjang kayaknya ya.
0: Panjang banget.
1: Sampai maghrib nih.
0: Satu halaman, pokoknya berhalaman-halaman tuh.
1: Iya, itulah. Besok kita ceritakan ya.
0: Besok deh. Kalau ya Nurul Panceng ntar kayak ada ceritain tuh lagu.
1: Oke,
0: ya.
1: Siap. Nurul Panceng di sini aja ya, off air ya. On air nanti sayang kita ya, dikutuk jadi cantik.
0: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Sehat selalu, cemungut.
1: Iya, makasih Kak Yana juga ya.
0: Iya. Terus buat yang udah masuk tadi, buat Kak Inong, Kak Eli, buat siapa yang masuk nih deh, Om Isan tuh, Kera juga lah.
1: Siap.
0: Buat Ngom juga jangan ketinggalan.
1: Baik.
0: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya. Waalaikumsalam ya. Di belakang Kak Yana, ini siapa yang lagi ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
1: Iya, Cik Mat.
2: Iya, kabar apa ini Kak Nurul, kabar baik?
1: Alhamdulillah, masih sama kayak tadi pagi.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga terus ya.
1: Amin, ya Allah amin. Sudah berhenti ke pinggir?
2: Ini lagi antri di lampu.
1: Antri?
2: Di lampu.
1: Lampu merah?
2: Di lampu merah.
1: Oh iya.
2: Ah, lagi antrian. Kamu kan mengobotkan salah kan?
1: Tapi dapat ini ya Pro Dangdut ya, nggak apa-apa sambil lanjut.
2: Iya, nggak apa-apa sambilan antri ya, sambilan santai, happy ya kan?
1: Hati-hati di sawer ya, Cik Mat ya di situ.
2: Iya, sama-sama Kak Nurul juga hati-hati di situ ya.
1: Siap. Cik Mat mau lagu ya apa sore ini?
2: Hari ini dua selera aja ya.
1: Dua selera dari?
2: Iya. Siapa yang mau ada lupa. Kalau nggak dari Iis lah.
1: Dari
2: Iis.
1: Dari
2: siapa nggak tahu.
1: Dua selera. Dua selera. Ini dari Iis Ariska sama Aas Ariska ya?
2: Iya.
1: Sudah dapat.
2: Jadi Iis lah, ya. Bukan Idalia. Ha?
1: Bukan. Iis Ariska.
2: Iya.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Nurul dan keluarga, selamat iman di akhirat.
1: Iya.
2: Kak Diana lewat tadi. Kak Ayati, Kak Inong, Kak Yu. Yang kedua tadi siapa?
1: Yang kedua tadi ada Kak Anis.
2: Oh, Kak Anis itu ya. Dan
1: iya,
2: keluarga
1: betul.
2: Juga Pak Isan, Pak Amri, Pak Masri, Jawa, Jawa dan semuanya ya.
1: Baik, terima kasih Cik Mat.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan

Malam Baru kayaknya ini udah nyampe mana. Nurul gak berani memperpanjang karena Cik Mat sambil ini ya tadi ya, sambil di lampu merah. Semoga Cik Mat sehat-sehat lah ya. Hati-hati di perjalanan Cik Mat. Semoga selamat hingga sampai ke tujuan, ke Simpang 7, dan laris manis satenya ya, bukan Cik Matnya. Udah cukup Cik Matnya, gak usah. Cuma udah cukup sekali ya. Kita dengarkan lagu Kak Yana dulu, ada Mega, bukan Mega, Anggur Beracun ya. Minawati Dewi.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihelon, sudah kita hadirkan lagu untuk Kak Yana tadi ya, bersama Minawati Dewi, Anggur Beracun. Dan ada dua selera dari Iis Ariska dan Aas Ariska untuk Cek Ma di Simpang 7 oleh Kareng. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: dan kita lihat kita
0: hampir lupa ya Bang Nika ya.
1: Iya,
0: lupa. Iya. Itu kok ada Nurul satu lagi di situ ya?
1: Di mana tuh?
0: Di situ. Menyaut Nurul yang di situ. Suara radionya kebesaran.
1: Oh gitu.
0: Boleh tolong dikecilin sedikit ya Bang Nika ya?
1: Ini gimana?
0: Sudah mendingan. Terima kasih.
1: Masih
0: nih. Atau dimatikan dulu deh. Kalau enggak.
1: Apa yang dimatikan gitu?
0: Apa?
1: Apa yang dimatikan?
0: Radionya sebentar, selagi kita request lagu. Ini soalnya swing nih suara Nurul nih. Noise jadinya.
1: Ini dari apa Nurul? Dari apa ya? Dari HP gitu Nurul.
0: Oh, dari HP.
1: Iya, enggak bisa kontrol gitu apa ya.
0: Oh, pakai aplikasi RRI digital ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, ya sudah, enggak apa-apa deh. Langsung saja ke lagu berarti ya. Lagu-lagu apa?
1: Lagu Bulan Bintang tadi yang versi apa ya? Versi DJ.
0: Bulan Bintang versi DJ. Coba kita cari dulu ya.
1: Yang cewek penyanyinya kalau enggak salah itu.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu. Boleh salam-salamnya Bang Dika? Ya.
1: Salam yang pertama untuk Nurul tentunya. Semoga sehat selalu Nurul ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tambah cantik gitu ya.
0: Amin. Jangan tambah ganteng ya. Nanti kumisan Nurul bejenggot.
1: Terus untuk Pak Lek Ronggolawe ya. Untuk Mama juga ya di Sabang. Untuk Kanda juga ya, Kanda Jaria ya.
0: Iya.
1: Untuk Cek Mat ya.
0: Cek Mat.
1: Untuk semua aja ya Nurul lagi gabung di Pro Dangdut, mudah-mudahan terhibur dengan lagu ini ya.
0: Baik, ini dari Betran Beto ya. Yang versi cewek ya.
1: Ya, versi ceweknya Nurul.
0: Oke, siap. Ini ada beberapa sih ya.
1: Ada.
0: Cuma Nurul bingung yang mana ini. Yaudah nanti Nurul pilih aja deh ya, salah satunya ya.
1: Iya, oke lah. Terima kasih Nurul ya.
0: Baik, terima kasih Bang Dika. Ya, salam buat ibu ya.
1: Iya, makasih Nurul.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika dari Lampaseh Warihlon ya. Di belakang Bang Dika 0651470555 kembali bersuara. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ada Yahbit. Gimana kabarnya ya?
2: Sehat lah.
0: Oh, sehat lah. Alhamdulillah lah. Kalau kayak gitu.
2: Sehat juga kan?
0: Sehat dong. Ya, Bit, gimana aktivitasnya? Sudah selesai?
2: Sudah
0: ya, dari tadi pagi. Baiklah ya, Bit.
2: Lagu ramai-ramai aja, Bo.
0: Judulnya
2: Begadang.
0: Begadang, baik. Nurul carikan dulu.
2: Yuk. Salam adik Nurul, salam iman adik Nurul di akhirat.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih. Iya, amin. Ya Allah, semoga ya Abid juga selalu dalam lindungan Allah ya.
2: Ya, ya amin ya rabbal alamin. Kak Hayati nanti di Korea. Anaknya mana?
0: Khaira.
2: Khaira dengan Khaira di teman-teman Khaira be.
0: Amin ya Allah.
2: Abid. Di Nurul malam buat be.
0: Siap.
2: Khidmat, Panggutuli, Pak Tetarius, Nadra, dan Gama. Teman-teman,
0: baik. Terima kasih ya, Bit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring. Kita hadirkan lagu Bang Dika dulu atau kita cari untuk Bang Dika dulu ya. Kita hadirkan lagu Yahbit aja dulu ya. Bersama Roma Irama, Begadang.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Tunggu, iyo, sayang.
0: Tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Bang Dika dari Lampaseh dan juga ada Yahbit dari Ule Karing. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut lelah kita.
0: Ada Dede. Gimana kabarnya hari ini, Dek Khaira?
1: Adik Novi, kakak.
0: Apa?
1: Adik Novi.
0: Oh, adik Novi, ya ampun. Ih, kok suaranya mirip ya. Kok mirip ya suaranya. Ya ampun. Namanya adik-adik nih suaranya khas sekali. Gimana kabarnya adik Novi?
1: Alhamdulillah, baik kakak.
0: Alhamdulillah. Dek-dek ini, nanti kalau jumpa kadang kadang sebaya lagi. Gimana di sana? Hujan enggak?
1: Enggak sih, Kak. Alhamdulillah udah berhenti.
0: Oh, sudah berhenti. Baiklah, hujan, alhamdulillah. Ya?
1: Di situ hujan.
0: Di sini enggak, baru mendung nih. Tadi pagi hujan.
1: Di sini sama berarti kita. Kakak gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Nih kerja sampai jam 10 nanti ya?
1: Iya kakak, sampai jam 10.
0: Nanti hati-hati ya pas istirahatnya ya, kalau pergi beli makan atau kemana ya.
1: Iya pasti dong.
0: Iya, sama-sama. Mau lagu apa hari ini, Dek Nopi?
1: Siapa di hatimu?
0: Siapa di hatiku?
1: Di hatimu.
0: mau tahu atau mau tahu banget?
1: Mau tahu banget.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Iwan.
0: Iwan. Iwan. Oke, kita cari dulu ya dari Iwan. Siapa di hatimu? Kenapa pilih lagu ini?
1: Sering lewat di FYP TikTok.
0: Oh iya iya iya. Tergantung apa yang lewat ya di FYP ya. Baiklah, sudah kita coba carikan ini tapi belum dapat. Enggak apa-apa, salam-salam dulu boleh.
1: Salam untuk Bu Anis, untuk Kak Munira, untuk semua-semuanya, saya baru masuk juga, buat kakak juga.
0: Terima kasih.
1: Buat teman-teman semuanya.
0: Oh itu aja, baiklah, terima kasih ya Novi, semoga selalu sehat, mudah rezeki.
1: Amin.
0: Bergabung lagi nanti. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dinovi dari Turki ya, yang sedang giat-giatnya mencari rezeki. Mudah rezeki ya dek ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Yang mau bergabung silakan. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Jal. Gimana kabarnya Pak Jal? Masih sehat? Masih segar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tante Non gimana?
2: Tante Non juga sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih Pak Jal?
2: Sedang menanti asar.
0: Menanti asar. Sebentar lagi. Iya, sambil menanti mau lagu dangdut apa nih sebelum kita putarkan lagu religi nantinya?
2: Ya, biasa aja.
0: Setia untuk selamanya. Baiklah ya. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya, untuk istri yang tercinta.
0: Wis. Iya.
2: Dua hati.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Hayati.
0: Iya.
2: Untuk semuanya pendengar Pro Dangdut di mana aja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ajal dari Blower Warehlon ya. Kita tutup dulu Prodangdut untuk edisi hari ini. Warehlo, entah terasa sudah pukul 15.51 ya. Nurul masih pengennya lanjut sih ya. Cuman apalah daya kita ya. Semuanya terbatas waktu. Gak apa-apa ya Warehlo ya. Jangan sedih yang belum bisa bergabung di hari ini. Insya Allah bisa bergabung di Prodangdut mendatang. Dan Nurul juga masih menemani aktivitas Wareh hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita tutup dulu Prodangdut edisi Sabtu 4 Juli 2026 dengan dua nomor lagu permintaan Dek Novi dari Turki, ada Pak Jal dari Blower, ada Siapa di Hatimu bersama Iwan, juga Revina Alvira duet dengan Darussalam untuk dengan lagu Setia Untuk Selamanya untuk Pak Jal di Blower. Tapi kita terima kasih dulu nih untuk Wareh-wareh yang sudah bergabung di hari ini. Ada Kak Ayati dari Korea, Kak Anis dari Turki, Kak Yana dari Libya, ada Cek Mat dari kawasan sudah sampai ke Simpang 7 Ulekareng, ada Bang Dika dari Lampaseh, ada Yahbit dari Ulekareng juga ya. Dan tadi sempat terdengar sayup-sayup suara Khaira ya. Ternyata gak bisa masuk ya hari ini deh ya. Gak apa-apa ya, mungkin bisa masuk kembali di Prodangdut mendatang. Dan juga Wareh-wareh yang sering masuk biasanya ada Bang Isan dari Padang Tiji, ada Bang Radit dari PD Jaya juga. Bagaimana kabarnya, semoga selalu sehat ya Bang Radit ya. Dan juga Wareh-wareh ada Cek Ni dari Cotli, ada Oma dari Cot Keung, ada Mama dari Sabang biasanya ya. Terus ada Kak Nur dari Pulau Aceh yang biasanya bergabung juga, ada Kak Eli dari Pagar Air juga ya. Terus ada Cut Adun, ada Panglima Sulung, ada siapa lagi ya, ada Cut Nyaci, ada rame lah pokoknya Wareh-wareh yang lain ya. Namun kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini, udah 3 kali Nurul bilang ya. Dengan dua nomor lagu terakhir, Siapa di Hatimu dan Setia Untuk Selamanya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami RRI Pro 4 Banda Aceh. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, sesaat lagi kita akan menunaikan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, insyaallah pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat tanpa terkendala apapun. Warilun, kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah sholat yang nanti kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pemerintah Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus Bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nursyam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri nama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya kedepannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra

0: putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
1: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
0: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Sanggar Pocut Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocut Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama sekali itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Jadi tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional dari setiap daerah, semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuman kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian tari Japin dari Aceh Tamiang gitu. Jadi kita campur juga dengan kelapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah itu. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari Rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Raja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Raja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah jembatan apung dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Raja Kampung Raja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Raja Payung, namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Raja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Raja Payung, Zul Faisal, bercerita jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
1: Bagi masyarakat Raja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Dr. Kurdi, saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN, Jumat pagi.
2: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan Inovasi and Announcement di titik itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini, kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
1: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabuh. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tuba bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
3: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara, Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Fansuri.
4: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
5: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
4: Harapannya si Susi bisa
5: Singkil Bandar,
4: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
3: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, kata-kata penghormatan saya yang pertama kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan penghormatan saya kepada pengurus Baitur Rahman, seluruh staf, dan teristimewa kepada seluruh pendengar radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Adapun pengajian kita pada yang malam yang berbahagia ini, karena telah yang telah lalu saya telah sampaikan masalah rukun salat, sekarang pembahasan sebahagian daripada sunat-sunat yang kita lakukan di dalam salat. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Far'an sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulihi ta'ala wa iza kamu ila salah kamu usalah wal kaslu futuru wa ta'anni wa figaru kalbi minas syawagil li'annahu akrabun ilal khusyuk wa sunnah fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'an biqalbihi bi'alla yahdura fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaka bil akhirah wa bi jawarihi wa bi jawarihi bi alla ya'basa bi ahadiha wa dhalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَلِإِنْتِفَاءِ سَوَابِ الصَّلَاتِ بِإِنْتِفَائِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِثُ الصَّحِيحَةُ وَلِأَنَّ لَنَا وَجْهًا يَحْتَرَهُ جَمْعًا أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَةِ wa mimma yahsulul khusyu' wa mimma yahsulul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yadi malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi wa annahu rubbama tajalla alaihi bil kahri li adamil qiyami bihaqqi rububiyatihi farudda alaihi salatu. Kaum muslimin yang berbahagia, pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini yaitu dalam salat dengan nasyat. Arti nasyat kita dengan gemar dan sungguh-sungguh. Jangan kita masuk dalam salat seperti Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa iza kamu ila salah kamu usalah apabila mendiri mereka itu kepada salat, mendiri mereka itu salat itu hal keadaan malas. Jadi serius kita melakukan salat. Ya ke Nurul Aceh baik terberan-beran tak semayang, baik terberan-beran tanya semayang, tapi tanya menghadap Allah benya serius. Karena menye dalam keadaan malas ini Allah membayangkan seperti sifat orang munafik. Orang munafik dia kalau melakukan salat untuk menampakkan kepada kita yang hati nuraninya tidak mau, lalu dia kerjakan salat. Ha, ini artinya dia melakukan salat tidak serius. Maka dianjurkan bagi kita yang melakukan salat dengan gemar kita kepada salat. Ini hal seperti ini dianjurkan, artinya disunatkan masuk dalam salat, hati kita gemar kepada salat dan sungguh-sungguh bukan malas. Dan diperintahkan lagi sunat firaru kalbi minasyawaghil, mengosong hati kita daripada segala kesibukan. Misalnya kita seorang saudara ataupun seorang pegawai kantor, kalau kita mau melakukan salat, waktu berdiri hati kita jangan lagi berbimbang kepada masalah yang kita lakukan sebelum salat. Ini perlu dikosongkan hati. Jangan sampai waktu salat kita teringat kepada perbuatan yang sebelum salat. Makanya untuk menghasilkan khusyuk ini dihilangkan. Ha, makanya disebut di sini firaru qalbi minasyawaghil. Kita mengosongkan hati daripada segala kesibukan. Dan untuk menghasilkan khusyuk dalam salat. Dalam salat hukumnya khusyuk, kalau menurut di sini Imam Syafi'i berpendapat, dalam mazhab Syafi'i khusyuknya adalah sunat. Sebagaimana kita tadi sunat mengosongkan hati daripada segala kesibukan untuk menghasilkan khusyuk, khusyuk ini di dalam salat adalah hukumnya sunat. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan wajib khusyuk dalam salat. Sehingga ada perbedaan pendapat ulama masalah khusyuk. Tapi di sini pendapat yang kuat adalah khusyuk ini sunat. Khusyuk ini ada dua macam dia. Ada khusyuk dengan hati, ada khusyuk dengan anggota. Khusyuk dengan hati tidak menghadirkan dalam hati kita itu selain sesuatu yang kita lakukan di dalam salat. Misalnya kita sedang membaca Fatihah, hati kita tertuju kepada Fatihah. Jangan sedang membaca Fatihah hati kita mengingat yang lain. Ini namanya tidak khusyuk dengan kalbi. Jadi khusyuk dengan hati, sesuatu yang kita lakukan dalam salat, hati kita fokus kepada yang tersebut. Misalnya kita baca ayat di dalam salat, hati kita tentang masalah ayat tersebut. Kalau kita sedang rukuk dalam salat, hati kita tertuju kepada rukuk, jangan yang lain. Ini namanya ruku hati, anda khusyuk hati. Berarti segala sesuatu yang kita akan lakukan dalam salat, fokus kita kepada yang perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut. Yang kedua, ada khusyuk bijawarih, dengan anggota. Arti khusyuk dengan anggota, anggota kita tidak kita mainkan dalam salat sesuatu anggota yang bukan gerakan salat. Misalnya, kalau kita dalam sembahyang menggoyang-goyangkan tangan atau berpaling muka, ini tidak kita lakukan. Matanya tidak ke arah kanan, ke arah kiri, tetap fokus pada tempat sujud. Ini khusyuk anggota. Kalau misalnya kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, artinya muka kita yang berpaling, padahal dada kita tetap ke arah kiblat, ini hukum berpaling ke kiri atau berpaling ke kanan sedangkan dada fokus kepada kiblat, ini hukumnya makruh. Ini namanya anggota kita tidak khusyuk dalam salat. Atau ada anggota kita memegang ke belakang, pokoknya ada permainanlah dalam salat anggota kita, bukan fokus pada pekerjaan salat. Ini namanya tidak khusyuk anggota. Kalau misalnya seseorang dalam salat dia pikir masalah ukhrawi, misalnya dalam salat dia berpikir bagaimana balasan Allah tentang surga, bagaimana tentang neraka, padahal ayat yang dia baca bukan berkaitan dengan tersebut, hal tersebut, ini tidak khusyuk hati namanya. Jadi jangan nanti kita salah berpikir. Kalau kita pikir akhirat, khusyuk kita bukan. Khusyuk ini tergantung apa yang kita lakukan, fokus hati ke arah itu. Kalau hati ke tempat yang lain, ini tidak dinamakan khusyuk. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita mengusahakan di dalam salat kita harus ada khusyuk. Kalaupun tidak 100% khusyuk, karena kalau kita mulai salat dari takbir sampai dengan salam, untuk fokus 100% ini tidak mungkin. Mungkin jarang orang yang mencapai seperti ini. Adalah hati kita ke sana ke sini sebentar. Tapi kita usahakan jangan hati kita sepenuhnya ke tempat yang lain. Kita usahakan semaksimal mungkin hati kita kepada salat, apa yang sedang kita lakukan di dalam salat. Jangan mulai daripada membaca doa iftitah sampai dengan salam assalamualaikum, tidak teringat apa-apa kita dalam salat. Kita ingat kesibukan kita. Ini namanya tidak khusyuk dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang khusyuk dalam salat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman bagaimana? Mereka itu dalam salat mereka itu khusyuk mereka itu. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khusyuk. Arti beruntung apa? Beruntung orang beriman yang salatnya khusyuk. mendapat dia syurga lepas daripada azab neraka. Ini dinamakan beruntung. Makanya kita mengusahakan dalam salat harus ada khusyuk. Jangan sampai mulai salat daripada takbir sampai salam tidak ada khusyuk. Dan yang kedua, di samping Allah Ta'ala memuji bagi orang yang khusyuk, wali intifa'is sawabi salati bi intifa'ihi, dan ternafi fahla salat dengan ternafi khusyuk. Seseorang yang melakukan salat tanpa khusyuk, ini ternafi pahlanya. Artinya tidak ada pahala. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan salat. Yang mau kita imbalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang melakukan salat, mau kita kita peroleh. Jangan sampai yang kenurate he teku tangah hana tapuna. Artinya tidak ada faedah apa-apa. Makanya orang yang khusyuk dalam salat, di samping Allah Ta'ala memuji orang khusyuk dan mendapat pahala, dan salat kita pun dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya banyak orang yang melakukan salat, kita lihat mereka itu masih berbimbang dalam perbuatan maksiat. Ini perlu di check up kembali. Di mana ada kekurangan saya melakukan salat, sehingga salat kita tidak dapat menegah kita daripada berbuat keji dan mungkar. Maka insya Allah dengan kita lakukan salat lengkap dengan syarat dan rukun dan sunat-sunatnya, ini tercapai sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ada juga pendapat Imam Ghazali menyinggungkan masalah khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau khusyuk ini sangat penting, merupakan syarat untuk sah salat. Kalau ini kita pegang pendapat Imam Ghazali, khusyuk ini syarat untuk sah salat, ini berat sekali. Artinya berat apa? Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak sah salat. Makanya di sini dicantumkan oleh kebanyakan ulama, hukum khusyuk adalah sunat. Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak diberikan pahala. Makanya kita usahakan walaupun tidak sepenuhnya khusyuk dalam salat, kita usahakan kalau tidak sampai 100%, 90% ataupun 75% harus ada khusyuk. Jangan sama sekali tidak ada. Ini yang menjadi kekurangan salat kita kalau kita melakukan salat tanpa khusyuk. Dan dianjurkan lagi, disunatkan dalam salat tadabburu qiraah. Makna tadabburu qiraah, ta'amuli ma'ana ma'aniha, berfikir makna-maknanya qiraah. Makanya seseorang lebih baik dia baca qiraah yang dia sanggup memikirkan maknanya. Misalnya kita, kalau kita baca ayat surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, kita khusyuk. Artinya maknanya kita tahu. kalau kita baca ayat yang lain tidak mengerti kita. Ha, ini perlu dipelajari. Makanya alangkah bagusnya kita membaca qiraah yang kita sanggup memikirkan makna qiraah tersebut. Kita dapat berfikir tentang ayat yang kita baca ataupun doa-doa yang kita baca dalam salat. Makanya hendaknya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mempelajari apa yang kita baca dalam salat. Kalau tidak kita tahu maknanya, ini perlu kita pelajari. Jangan kita misalnya doa iftitah yang kita baca, ayat Fatihah yang kita baca, kita tidak tahu maknanya. Ini dapat menghilangkan khusyuk juga. Makanya dengan kita tahu makna ayat tersebut ataupun doa-doa tersebut, ini lebih bagus lagi salat kita. Makanya di sini disebut tadabburu qiraah, berfikir makna-makna qiraah dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah tidak berfikir mereka itu akan Al-Qur'an? Artinya makna Al-Qur'an. Kadang-kadang kita baca ayat kita tidak tahu maknanya, ini perlu kita memikirkan makna tersebut. Karena dengan tahu maknanya, insyaAllah hasillah khusyuk kita lakukan salat. Ini qiraah yang kita baca, kita pikir maknanya. Dan kita pikir lagi zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun doa-doa yang waktu kita duduk tahiyat akhir kita baca doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni apa doanya, saya sudah lupa juga ini. Maksudnya doa yang kita baca, kita berlindung daripada fitnah dajjal itu, kita harus tahu pengertiannya. Ataupun rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wa Allahumma Allahumma filima kadam tu misalnya. Ini harus kita mengerti supaya bacaan kita dengan hati kita menyatu. Kalau kita tidak berfikir apa makna yang kita baca, inilah untuk hilang khusyuk. Makanya fokus kita apa yang kita baca, ini yang kita fokuskan. Ini anjuran hukumnya sunat. Dan sunat lagi idamatul nadri mahali sujudihi, mengkekalkan tilik tempat sujud. Waktu kita salat, setelah Allahu Akbar, pandangan kita tentang tempat kita sujud. Jangan bergeser. Artinya tilik kita jangan ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Ini hukumnya sunat. Kenapa? Kalau di sini disebutkan akrabu ilal khusyuk, lebih hampir kepada khusyuk, walaupun orang tersebut akma, buta, dia mata tidak dapat melihat, tapi dianjurkan juga pandangannya kepada arah tempat sujud. Jangan berpaling-paling juga, padahal orang buta kan tidak nampak. tetapi walaupun tidak nampak, ke tempat sujud itu yang dia kekalkan matanya. Kalau di sini disebutkan wa in kana indal Ka'bah, walaupun dia melakukan salat dekat Ka'bah. Ha, kan misalnya orang pergi ke haji ataupun pergi ke umrah, lalu dia berdiri sembahyang dekat Ka'bah misalnya. Jangan dia lihat Ka'bah. Dia fokuskan matanya ke tempat sujud dia. Ha, padahal kalau dekat Ka'bah, lebih enak kita lihat Ka'bah. Tapi bukan. Ha, disuruh lihat juga kepada tempat sujud. Karena kalau manusia ini matanya menilik ke tempat sujud, tidak ada pikiran terbayang ke mana yang lain selain daripada solat. Maka dianjurkan tilik kita kepada tempat sujud. Walaupun kita salat di dalam gelap gelita, fi dhulmatin. Kita melakukan salat misalnya tengah malam, lampu tidak hidup. Tempat sujud juga dianjurkan pandangan kita. Jangan kepada tempat yang lain. Ataupun pada salat jenazah. Ha, jangan kita menilik jenazah. Kita arahkan mata kita kepada tempat sujud. Ini hukumnya adalah sunat. Dan sunat lagi. Nah, ini dalam yang tadi saya sampaikan di dalam salat. Setelah selesai kita melakukan salat, apa sunat yang kita lakukan? Disunatkan zikir dan doa. Kalau misalnya kita tidak dipimpin oleh imam, kita sendiri membaca doa kecil suara. Ha, ataupun zikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita lakukan setiap kita selesai salat. Kalau ada imam yang baca doa, kita cukup amin saja. Kalau misalnya ada tempat-tempat imam tidak memimpin doa dan wirid, kita masing-masing wirid sendiri. Jangan seperti orang selesai salam dia bangun terus. Ini jangan seperti itu. Karena apa? Kita kan ada perbandingan. Kalau kita menghadap raja, kita salat ini menghadap raja. Setelah selesai, jangan membelakangi terus. Sedangkan kita pergi kepada rumah pejabat, waktu selesai hajat kita, kita ada bicara yang lain sikit. Ini adab. Makanya bagi kita yang selesai salat, dianjurkan berzikir dan doa dengan kecil suara supaya jangan mengganggu orang lain, kecuali doa tersebut dipimpin oleh imam. Ini kita baca amin. Kalau misalnya imam baca sendiri, kita baca sendiri, ini dia anjurkan sirat. Artinya kecil suara. Ini hukumnya baca doa di sini adalah sunat. Ha, dan kalau orang misalnya tidak bisa doa panjang, paling kurang dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tiga kali. Lalu dia baca, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau di sini ada disebut doa yang paling pendek, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, apa kata Imam Nawawi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajahu biyadihil yumna summa qala ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma izhab anni hamma wal huzna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salatnya menyapu mukanya dengan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah berkata, Ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini perkataan Rasulullah. Kemudian dia berdoa, Allahumma izham anil hamma wal huzna. Ini doa sangat bagus. Walaupun tidak panjang, tapi isinya sangat baik untuk kita. Ya Allah, hilangkan olehmu daripada aku hamma kesusahan, wal huzna dan kegundahan. Jadi kita berdoa sama Allah, kalau kita tidak mau minta panjang-panjang, itu bagusnya daripada kita selesai salam, kita bangun terus tidak baca apa-apa. Ini yang rugi. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, doa-doa yang dianjurkan ataupun wirid-wirid, zikir-zikir, hendaknya kita melakukan walaupun tidak dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri yang melakukan, jangan kita lewatkan. Karena sesudah salat fardu, ini alangkah bagusnya doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di sini juga ada disebutkan tata cara membaca doa. Yusannu iftitahu doa bilhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmu bihima wa bi amin wa ta'min ma'mum sami'a doa al-imami. Disunatkan mulai doa dengan memuji Allah. Supaya doa kita diterima, kita baca adab berdoa, yaitu yang pertama kita memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Dengan kalimat Alhamdulillah misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Setelah selesai puji dan selawat, lalu kita minta pada Allah, apa mau kita, terserah sama kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita minta ampun bagi diri kita dan bagi dua orang tua kita. Misalnya, Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang telah mati, apalagi orang tua kita ataupun anak kita, dia menunggu kapan datang bantuan daripada orang hidup. Kalau misalnya ayah kita telah meninggal. Ada kita, dia bukan apa-apa yang dia harapkan. Kapan dikirim doa untuk aku? Makanya kalau kita minta doa keampunan terhadap dua orang tua kita, dan kita minta rahmat daripada Allah untuk mereka itu, ini sangat baik. Jangan lupa nanti kita waktu membaca doa, kita baca misalnya, ya Allah berikan rezeki untuk aku, berikan aku semoga cepat kaya. Padahal kita lupa kepada orang tua kita, minta ampun mereka itu. Ini namanya kurang sopan juga dalam berdoa. Kita yang tahu hanya uang saja. Padahal ada yang sangat penting, ayah kita, mamak kita ataupun anak kita yang telah meninggal, ini yang perlu kita minta doa keampunan. Lalu setelah keampunan bagi orang tua kita, ibu bapa kita, anak kita ataupun nenek kita, kakek kita, lalu kita baca doa Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampun olehmu dosa orang muslimin yang laki-laki dan seluruh muslimat yang perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman yang perempuan. Ini sangat menyentuh doa kita. Orang yang telah tiada mendapat hadiah dari kepada kita, iaitu doa yang kita bacakan. Makanya dalam berdoa ini, kita untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, anak kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga dengan doa yang kita baca ini, Allah mengampuni bagi orang yang telah meninggal dan mengampuni orang yang masih hidup. Kalau misalnya kita sebut al-ahya'i minhum wal amwat. Karena orang kan biasa membaca doa Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampun dosa orang beriman yang laki-laki perempuan, muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, yang hidup dan yang mati. Ini orang berdoa ini sifatnya sangat sosial. Makanya pantas sekali kalau imam membaca doa bagi kita makmum mendengar doa, disunatkan kita membaca amin. Ini dianjurkan kita membaca amin. Dan berdoa ini hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita. Tangan yang kita angkat waktu berdoa setentang bahu kita, bahu ini. Setentang bahu. Ada juga orang baca doa gini, tinggi lagi. Ini kalau kita lihat ketiak nampak. Ini boleh juga. Ini doa tak kalah sangat mendadak. Artinya ada sesuatu hajat kita sangat penting. Misalnya kita dapat musibah yang tak dapat dielak. Ini bagusnya kita angkat tangan ini supaya nampak dia. Ini Allah Subhanahu Wataala. Kalau tangan seperti ini kita angkat sudah tinggi kali, cepat kabulnya. Misalnya ada orang penganiayaan terhadap kita, lalu kita tidak habis fikir bagaimana caranya, lalu kita minta sama Allah, jangan seperti ini, bagusnya seperti ini. Ini tangan diangkat sangat tinggi, Allah Subhanahu wa taala, ini dalam pengabulan doa lebih cepat. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bagi orang yang melakukan salat, jangan lupa berdoa setelah selesai salat. Kalau ada imam berdoa, kita cukup dengan amin saja. Kalau tidak, kita berdoa sendiri-sendiri dengan mengecilkan suara supaya tidak terganggu orang lain. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kalau ada kesempatan diberikan oleh Allah, insya Allah pertemuan malam minggu depan tidak lagi. Hanya demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilun di Porpoda ada berada masih bersama kami RRI Program Pata Banda Aceh. Warilun, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo resmi melantikan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan berlangsung di Mabes Polri Jakarta Sabtu 4 Juli 2026. Dan Warilun, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri yang tertanggal 26 Juni 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dan dalam surat tersebut, Warilun, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh mengganti Irjen Pol Marzuki Alibasyah yang memasuki masa purna bakti. Dan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kristianto membenarkan pelantikan tersebut, dan ia juga menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Dan usai pelantikan, Polda Aceh yang baru dijadwalkan akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang diserah terima dan juga lepas sambut bersama Kapolda Aceh sebelumnya di Mapolda Aceh Lanjut Joko. Dan dengan pelantikan tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan resmi mengemban tugas sebagai Kapolda Aceh untuk melanjutkan pelaksanaan tugas kepolisian, pemeliharaan keamanan, dan juga ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Aceh, pungkasnya. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini, bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Rilundi Purpoda ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Patah Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukhtata Mutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Sari berita. Kejuaraan Taekwondo Aceh Student Championship digelar di gelanggang olahraga Komite Nasional Aceh. Kemudian warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Inilah warta berita selengkapnya. Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang olahraga Komite Nasional Indonesia atau GORKONI Aceh berlangsung hingga 5 Juli 2026. Kejuaraan ini bergelar untuk mengukur prestasi dan karakter generasi muda Aceh. Tisi Mulyadi Putri menyampaikan

0: Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di Gelanggang. Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di Gelanggang Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia GOR KONI Aceh berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta sekaligus secara resmi membuka kejuaraan sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi muda Aceh yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Adapun kegiatan ini bertema tegah yang bermakna kuat, dimaksudkan tegak dalam mental, tangguh dalam prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk membentuk atlet yang tidak hanya unggul di arena pertandingan, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
1: Kepada seluruh orang tua, guru yang hadir pada hari ini, saya berharap bukan hanya orang tua taekwondo yang seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk mendorong di sekolah agar kegiatan-kegiatan olahraga dan pramuka itu diambil inisiatif oleh orang tua, supaya anak-anak kita ada ruang mengaktualisasikan diri.
0: Murtala Mudin mengajak semua peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi generasi tegah yang siap mengharumkan nama Aceh di setiap kompetisi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Berikut laporan Cindy Novita.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang. Ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar. Kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80. Berikut laporan Ari Winsar.
5: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nursyam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
6: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri nama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya kedepannya pelaksanaan donor-donor ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
5: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Makuta Alam. Pendengar, warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung dibangun rusak terbawa arus sungai. Kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reje Kampung Reje Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
9: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong-royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong-royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reje Payung, namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reje Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat dari pemerintah, mungkin sampai sekarang juga belum ada.
8: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reje Payung, Zulpaisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
10: karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Rujil beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi menjadi akses kami untuk mengambil logistik kecamatan.
8: Bagi masyarakat Reje Payung, jembatan Apung bukan sekedar sarana penyeberangan, akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar, Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Reporter Arif Zalur melaporkan.
11: Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Kepala Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat, Desi Resita mengatakan Kecamatan Merebo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat itu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Pelatihan ini juga bertujuan membekali kader agar menjadi penggerak kesehatan di lingkungannya sekaligus mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat itu. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Merebo berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merebo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
2: Informasi terakhir masih dari Melabu, Aceh Barat. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar atau UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Reporter Ilham Shah menyampaikan laporannya.
12: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pyrolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang menjadi nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pyrotek dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syah Putra dengan anggota Husaini, Rangga Pages, dan Robela. Proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Ketua tim Adi Syah Putra mengatakan ide pengembangan Pirotek berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing, mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam mengoperasikan alat. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan inovasi tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi dalam melahirkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kedepan, tim pengembang berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pyrolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Melalui pengembangan Pirotek, Universitas Teuku Umar diharapkan terus melahirkan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.